lah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui kerja yang baik dan bertanggung jawab. Orang nomor satu di lingkup pemerintahan Kabupaten Gunung Mas ini menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam bekerja berlaku bagi siapa saja, termasuk aparatur sipil negara atau ASN. Dalam pemerintahan dan pelayanan publik, ASN harus melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat. Selain itu juga ia mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di bumi Habangkalan Penyangkaruhai Tatau melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kegiatan. Demikian Pertama Halo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Waris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulo Pahari informasi perkiraan cuaca pada hari ini Selasa 2 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Iya, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada pagi hari ini Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulo Pahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah, kecuali di wilayah Kecamatan Sebangau yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kulo Pahari, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulo Pahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulo Pahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasan

alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Kulapa Hari, Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim menempati posisi kedua tertinggi di Kalimantan Tengah dalam jumlah aduan online sepanjang Januari hingga Februari 2026 dengan total 482 laporan. Kondisi yang menunjukkan masih tingginya kerentanan masyarakat terhadap dampak negatif penggunaan internet, khususnya media sosial. Data tersebut berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui platform digital yang dikelola oleh Diskominfo Kotim. Pengaduan yang masuk diantaranya terkait hoaks, perundungan online, dan sebagainya. Laporan yang masuk melalui kanal pengaduan tersebut akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan sekaligus menciptakan ruang digital yang sehat bagi masyarakat Kotim. Demikian Berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulapa Hari 95,1 MHz. Kulapa Hari, kalau kamu berkunjung ke jantung kota Palangkaraya, tentu tidak asing dengan Bundaran Talawang, salah satu ikon yang menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah. Namun, tahukah kamu Kulapa Hari bahwa Bundaran Talawang bukan sekedar bundaran lalu lintas. Di balik bentuknya tersimpan makna filosofi yang sangat dalam dari budaya Dayak. Kata Talawang sendiri berarti perisai atau tameng tradisional masyarakat Dayak. Nah, Talawang sejak dahulu digunakan sebagai alat pertahanan dan perlindungan. Namun, maknanya tidak hanya sebatas perlindungan fisik, melainkan juga simbol keberanian, kehormatan, persatuan, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

kamu, merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.

Halo-halo Kulapa Hari, 95,1 MHz. Nah, Kulapa Hari, tahukah kamu kalau bentuk bundaran Talawang yang menyerupai perisai Dayak menjadi pengingat akan semangat masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang kuat, tangguh, dan tetap menjaga identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Bagi masyarakat Dayak, perisai bukan hanya alat untuk perang, tetapi juga lambang perlindungan terhadap nilai-nilai kehidupan, adat istiadat, dan kebersamaan. Filosofi ini juga sejalan nih dengan sejalan hidup masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman. Gak heran ya Kulapa Hari jika Bundaran Talawang menjadi salah satu landmark yang paling terkenal di Palangkaraya. Selain menjadi pusat aktivitas kota, tempat ini juga menjadi simbol semangat Isen Mulang yang berarti pantang mundur dan terus maju menghadapi tantangan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Halo, halo Kulapa Hari. Dan kita berada di pembahasan terakhir nih Kulapa Hari ya. Jadi Kulapa Hari, saat melintasi bundaran Talawang, kita tidak hanya melihat sebuah ikon kota, tetapi juga sebuah simbol budaya yang mengingatkan kita akan keberanian, persatuan, dan kebanggaan sebagai bagian dari bumi tambun bungai. Talawang melindungi, budaya menyatukan, dan kearifan lokal menguatkan identitas Kalimantan Tengah.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan

hutan Kalimantan menyimpan kekayaan hayati yang tak ternilai dan belum semuanya terungkap. Kesadaran melestarikan hutan Kalimantan sebenarnya telah ada sejak dahulu kala, khususnya oleh suku Dayak Ngaju dengan tradisi Pukung Pahewan. Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan artinya pohon keramat berpenghuni makhluk gaib. Dalam tradisi suku Dayak Ngaju, Pukung Pahewan adalah kawasan hutan lindung yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat. Pukung Pahewan adalah kearifan lokal mengelola hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tanpa merusak hutan dan kehidupan di dalamnya. Pohon terpelihara, sungai bebas pencemaran, kelangsungan hidup hewan di hutan dan ikan di sungai terjamin karena diambil sesuai kebutuhan. Dengan tradisi Pukung Pahewan, hutan dan kekayaan hayati di sekitarnya tetap terjaga, sehingga terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan untuk dunia.

Kula Pahari, Bupati Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah, Nur Hidayah menyebutkan nilai-nilai luhur Pancasila sangat penting dan bermakna sebagai perekat dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tema yang diusung pada peringatan hari lahir Pancasila, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Menurutnya, peringatan Hari Pancasila ini bukan sekedar seremonial tahunan, tetapi menjadi momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan di Indonesia.

Demikian Pertama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Kelapa Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat anjaimu minamamakula bahari samandia Hasundatina dengan aku Cecilia Hong program Warung Hure Andau Selasa tanggal 2 Juni 2002 Jahawen. Jadi bagi kula bahari jahanak bergabung tau menghubungi kemila nomor WhatsApp 0-1152-0 IJ2 telu-telu atau kula bahari hendak menampah visual secara langsung lah narasumber andau tuh tau membuka TikTok melai RRI Porepat Palangkaraya. Nah kalau apa hari aku dia kebuat anda untuk TG Mulyadi anda tuh lah. Enda mau kopiah ya kau lah. Oke, narek kabar Mulyadi.
1: Haru beringas kakak.
0: Haru beringas. Berarti kau enda haban kah?
1: Ya, tegelah isut.
0: Oke, tapi jadi beres.
1: Ah, syukurlah tege. Oke. Perkembangan ya lah.
0: Oke, Male, ikau mbak Pancasila dia upacara.
1: Dia.
0: Oh dia Mbak Awi Haban lah.
1: Ya, tapi aku menyaksikan video live siaran langsung.
0: Oh TG, melek kue teh.
1: Kampus ke.
0: Oh melek kampus ke tuh. Oke.
1: Setidaknya tetap Mbak lah kak.
0: Bujur, meskipun ikau Haban lah. Oke, nah mulai dari aku enak misek tuh. Nare sih J membuat ikau tertarik akan membahas tema tentang hari lahir Pancasila tuh.
1: Awi, kita ketawa bahwa Pancasila teh bikin suatu kata aja memang sederhana. Tapi ye. Sebagai pedoman bangsa itah teh kak. Menurut aku secara pribadi lah kak.
0: Oke.
1: Apalagi aku generasi muda bahwa Pancasila jite sebagai pedoman bagi generasi muda. Awi terkandung pire-pire makna bahwa Pancasila jite. Bekan sembarangan kata kak aku teh.
0: Bejar. Nah, are kan anak muda dia tawan tanggal 1 Juni itu ternyata sebagai hari lahir Pancasila. Nah, menurut kau penting dia sih akan itah mengetahui bahwa tanggal 1 teh tanggal je penting kak teh.
1: Penting sekali kak. Gue ingat teh awi Pancasila jite kan bukan sesuatu hal perayaan yang memang sederhana tapi jite adalah bagian bara kebangsaan itah. Awi Pancasila teh kue bewe itah tahun empaya apalagi mulai kantor-kantor Pancasila teh bukan sebagai panjangan. Tetapi jite yang kita terapkan uang kehidupan itah mulai Indonesia tuh kak. Maka penting kita mengetawa andau narai tanggal pire kelahiran Pancasila jite kak.
0: Ternyata tanggal ije.
1: Ya, bujur.
0: Bujur. Nah, menurut Mulyadi itu apakah generasi muda tuh jadi cukup memahami makna Pancasila atau hindai itu?
1: Menurut aku masih standar, masih tidak terlalu paham. Ibu Hen Kute masih TG aja memang terpengaruh daerah-daerah digital wajah itu kita terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Jadi nilai-nilai Pancasila teh hampir jatun tertanamkan Kute kak.
0: Bujur. Berarti area anak muda dia tawan lah.
1: Ya, bujur.
0: Nah, are kan anak muda dia tawan tentang Pancasila tuh. Kenapa sih cara ikau menyampaikan bahwa Pancasila itu harus kita ketawa meskipun isut lah.
1: Jadi kita pertawa kan kita seluruh Indonesia tuh masyarakat Indonesia teh beragama. Dan di huang Pancasila teh kita menyatakan bahwa percaya tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bara jita kita ketawa bahwa Pancasila itu sangat penting. Melebihi bereng kita. Menunjukkan bahwa ulu Indonesia teh percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Betul kak?
0: Oke. Nah kan metu zaman wayah tuh kan aret perdebatan biasanya mele media sosial. Nah, TG aja memicu perpecahan biasanya. Nah, kenapa sih menurut tanggapan ikau tuh sebagai anak muda?
1: Perpecahan makalah. Itu berarti tah teh hindai memahami dari Pancasila tersebut. Mele Pancasila teh TG sebutan persatuan Indonesia. Berarti itah dia menarafkan jite. Berarti masih menganggap bahwa Pancasila itu hanya sebagai pajangan. Tapi yang itah mendalami Pancasila jite, itah mungkin dia akan terjadi perpecahan. Awe narai. Itah mengingat perjuangan pahlawan itah huran. Sampai terjadinya sampai TG jekata Pancasila jite. Tidak mudah eben menampak abeken hanya ije pahlawan tapi eben teh bersatu bara kue bewe. Bara agama narai pun male bersatu eben menyemangat Pancasila itah terbentuk
0: TK. Menurut TK tuh peran pendidikan berfungsi dia sih dalam menanamkan nilai Pancasila tuh akan anak muda generasi muda.
1: Penting apalagi bara sekolah dasar helu. Kan sekolah dasar teh mengenal helu narai sebenarnya Pancasila teh apakah hanya sebagai dihafalkan saja penuluhna atau memang hanya diterapkan atau langsung diterapkan uang kehidupan kita sehari-hari. Maka penting sekali Kak melai pendidikan dasar. SD lah, kita mengajarkan Pancasila jite. TG kurang te, kamu dia salah lagi ku SD TG mata pelajaran tentang kewarganegaraan. Jite belajar tentang Pancasila, tentang lambang-lambangnya dengan makna-makna, jadi sangat penting kan.
0: Bujur. Nah, peran mulai zaman Huran kan TG pelajaran tentang PPKN.
1: Ya.
0: Nah, wayah tuh kan mungkin sebagian TG sebagian jatun mulai sekolah. Ya. Nah, kenapa sih menurut Ika sebagai anak muda cara itah mendidik anak-anak mangat ewen tawan tuh?
1: Akan ulu bakas tuh kalah. Jadi memang jadi TG anak kurik. Kita sederhana, kita belajar cara menghargai ulu. Jadi termasuk kita menerapkan Pancasila tersebut. Kita mengajarkan anak kita toleransi. Kita jadi menerapkan sila pertama dan terakhir. Dan kita sama-sama mengajarkan tentang perbedaan suku, perbedaan ras. Tapi kita tetap satu Indonesia, tetap satu bangsa, satu merah putih gitu lah. Itu cara sederhana kita mengajarkan kepada anak-anak generasi kita tentang Pancasila teh secara sederhana, Kak.
0: Oke. Nah, menurut Ika sebagai anak muda, kenapa sih kita memanfaatkan media sosial mangat menjadi peran yang positif akan Indonesia tuh?
1: Nah, sebenarnya menarik sekali uang ketika itu, Kak. Apalagi zaman sekarang tuh teknologi teh semakin pesat kemajuannya. Apalagi AI konuluhna.
0: Bejo.
1: Kita tahu nampak tentang animasi Pancasila, bara animasi teh kita jelaskanlah kepada tujuannya teh misalnya anak-anak. Jadi secara bahasa anak-anak teh tahu diterima narai sebenarnya Pancasila jite. Tapi kita mahapan teknologi, mahapan sosial media dalam artian tetap terpantau, tetap anak kuluhan teh tetap menjaga sosial media teh tetap aman. Kita nengah edukasi, kita nengah pelajaran. Mahapan teknologi jite kak.
0: Bejur. Nah, Iko sendiri terkandung diasi dalam organisasi itu. Umbak organisasi kak dia, Iko mulai kampus.
1: Wajah itu mulai kampus dia, tapi mun organisasi luar teh.
0: Menurut Iko sebagai pengampun organisasi itulah memperkuat diasi akan pemahaman Pancasila tuh.
1: Perkuat kak. Awi aku puji umbar organisasi kampus dalam artian kita teh sama-sama puji jebendohop. Tetangga misalnya kita mendohop misalnya TG umat muslim sandai kan TG perlu sumbangan atau bantuan ataupun event TG perayaan hari suci event biasanya organisasi IKE Umba setidaknya ya kila puasa itulah. Nah itu paling populer huran puasa ya. Umba lah organisasi IKE itu walaupun dalam artian IKE itu non muslim tapi IKE Umba berbagi takjil jadi salah satu bukti Pancasila TTG.
0: Bujur. Beda-beda tapi tetap satu.
1: Iya.
0: Bujur. Nah, jika bicara tentang masa depan, mengapa sih menurut kau generasi muda memiliki peran yang sangat penting akan masa depan Indonesia?
1: Awi, anak muda itu kan ibaratnya bibit. Bibit, ya kan tergantung bibit atau halap atau dia. Jadi, penting sekali pendidikan dan menanamkan jiwa-jiwa Pancasila teh kepada anak muda. Awi lengkap hete, tege ketuhanan, persatuan, kemanusiaan dan keadilan. Uras tege. Jadi anak muda teh kan tahu ieu tamé beberapa bidang wang Pancasila teh. Ya ketuhanan ieu tahu dalam tamé keagamaan. Keadilan teh ieu tahu politik pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi teh anak muda jeung nentukana kenapa kemajuan bangsa teh dengan menanamkan jiwa-jiwa Pancasila teh kak.
0: Bujur. Nah, kenapa sih cara itah membangun sikap saling menghormati tuh di tengah-tengah perdebatan wayah tuh kan awi media sosial tuh kan TG pasti perpecah belahan loh antara entah suku, agama, ras kote. Nah, kenapa?
1: Biasa aja memang sering terjadi teh hanya di sosial media sebenarnya. Amun kuture teliti tah itu. Jadi pertentangan teh rami melalui sosial media. Tapi faktanya sebenarnya hampir 80% teh ulu Indonesia teh masih ulih sebenarnya pertahankan toleransi jite. Buktinya aku kebuat ya. Aku kekawalanku barak suku kue bebe, agama kue bebe. Aku ulih berdampingan dengan Ewen. Ewen ulih kia berdampingan dengan aku. Jite sebenarnya pengaruh sosial media kia TG kak. Terjadinya intoleransi mulai kehidupan bermasyarakat Indonesia.
0: Bujur. TG dia sih tips para Mulyadi itu akan anak uluhan mulai luar mengatakan teh tahu bermedia sosial teh jadi positif kote.
1: Nah, jite aku pesan lah, amun kita bermusuhan teh sangat-sangat menyakitkan bagi aku kak. Tapi dia mangat, amun kita hanya berteman dengan golongan-golongan kita tertentu, sulit kita teh menjangkau dunia luar. Tapi amun kita berteman dengan EWBW, berteman dengan beberapa teman yang memang berbeda ya, keyakinan. Jadi seru kak. Are pengalaman yang itah dinu. Kilau amun misalnya tege perayaan beragama gitu, itah tahu umba. itah dino undangan, makan-makan. Itu sebagai keuntungan dari toleransi kebersamaan tersebut, Kak.
0: Bujur. Kan wayah tuh kan are anak muda je merasa kehilangan rasa bangga terhadap Indonesia. Biasanya media sosial kan kicauan lah bara ewente malu untuk mengakui menjadi warga negara Indonesia. Nah, kenapa pesan hendak kau sampaikan akan ewen mangat ewente tetap bangga kute menjadi anak Indonesia.
1: Nah, itu lebar aku secara pribadi. Bu Henita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Negara itah tuh unik. Itah tege dasar negara itah Pancasila. Itah tawa Pancasila teh dibentuk bukan mudah. Bukan hanya langsung terbentuk kata Pancasila lalu dibentuk 5 kata aja teh. Tapi jite disusun dengan sulit, disusun oleh para pejuang itah. Itah patut bangga. Mungkin jarang itah dinu negara aja kira Indonesia tuh. Itah tahu mempersatukan perbedaan suku, keyakinan, milai negara, kepulauan kira Indonesia tuh, Kak. Itah harus merega perjuangan pahlawan. Amun dia itah anak muda, weh hindai aja tahu berjuang.
0: Bujur. Awe kan ulu bakas kan jadi bakas, Kak. Jadi harus anak muda aja bergerak. Bujur. Lah. Nah, tege dia sih harapan akan generasi muda tuh akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tuh barikau.
1: Pesan akanku, baraku akan kawa-kawalan memang masih sama muda. Kueh bewe, pesan baraku itah tuh negara aja memang negara unik. Negara itah tuh negara kepulauan. Itah tege aja arah Pancasila aja teh. Itah tanamkan melebihi bedeng itah makna-makna Pancasila jite mangat narai jite sebagai pendorong kemajuan sumber daya manusia Indonesia tu. Amun ita ulih toleransi, ulih adil, ulih menghargai perbedaan. Jite salah satu bukti bahwa ita te SDM Indonesia te jadi maju. Jadi cita sederhana i pesan beraku, Kak.
0: Tapi pesan khusus dia tu mulia dia kan pendengar kula pahari itu dalam memperingati Hari Pancasila Malek.
1: Tege.
0: Oke.
1: Kita sama-sama Malek jadi merayakan upacara ya perayaan Pancasila. Terima kasih jadi memang uli hadir dalam Pancasila upacara jite. Jite jadi menunjukkan bahwa bukti kita cinta Indonesia. Kita sanggup panas-panasan, mendeng, nah harap mata nandau lah. Jite bukti kita menghargai perjuangan pahlawan kak. Ya tidak umbah belasut-lasut lah merayakan kelahiran Pancasila jite awi jite sebagai kebanggaan itah. Dan itah perlu terapkan jite meleh mampabelum itah sampai kapanpun Pancasila jite tidak akan tahu terhapuskan.
0: Makanya itah harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Bujur. Oke, terima kasih Kan Mulyadi atas
1: kan
0: waktu dan pemikirannya lah. Jadi telah ika bagikan melalui warung hore. Semoga obrolan itah dapat menambah pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup je perlu itah wujudkan dalam tindakan itah sehari-hari. Oke, kula pahari, terima kasih. Saya Cecilia pamit undur diri dan Mulyadi pamit undur diri.
1: Terima kasih.
0: Tetap bersama RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Bentuk andau tuh buka warung hureh. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

那个。

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kula pahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 kurang 30 menit nih kula pahari ya. Lebih 30 menit. Tepatnya di jam 10 waktu Indonesia Barat, Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda kula pahari. Terima kasih juga kula pahari telah menemani Cecilia nih dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kula pahari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Karizaldi yang akan menemani kula pahari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kula pahari jangan lupa juga ya untuk siapkan lagu Badengkoy Kamu di sore hari nanti, tentunya akan menemani kamu, yaitu bersama dengan Kak Widi yang akan menemani kamu tentunya di Badengkoy. Jadi kula pahari tetap di RRI Perempat, suara budaya Nusantara.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au.
2: Awe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia Pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Iya, kula pari wali kota Palangkaraya, Ferit Naparin, melalui Kepala Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Syamsul Rizal menyampaikan bahwa harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional saat ini masih relatif stabil. Kondisi tersebut menunjukkan ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat masih dalam keadaan aman. Menurutnya, harga komoditas strategis seperti ayam ras saat ini berada pada kisaran yang masih terjangkau bagi masyarakat. Meski demikian, ia juga menilai harga ideal bagi para pelaku usaha peternakan seharusnya bisa berada pada level yang lebih tinggi agar peternak dapat memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Ia juga menjelaskan apabila harga ayam berada di kisaran Rp33.000 per kilogram, maka konsumen diuntungkan karena daya beli tetap terjaga. Tetapi di sisi lain, kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi peternak yang harus menanggung biaya produksi dan juga operasional usaha. Tingkatan aktivitas ekonomi diperkirakan akan terjadi seiring bertambahnya jumlah konsumen, pelaku UMKM, serta usaha kuliner yang beroperasi di Kota Palangkaraya. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk dan mahasiswa juga turut mendorong meningkatnya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Meski permintaan berpotensi meningkat, pemerintah optimis harga kebutuhan pokok tetap terkendali karena pasokan barang masih mencukupi. Dengan kondisi distribusi yang lancar dan stok yang tersedia, stabilitas harga di pasar diharapkan dapat terus terjaga dalam beberapa waktu ke depan. Iya, kula pari, demikian berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Sembilan MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya kulapari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih ya kulapari ya. Kembali lagi tentunya bersama saya Rizaldi yang akan menemani kulapari hari ini dari pukul 10 sampai 15 nanti ya waktu Indonesia Barat tentunya. Dan di antaranya kita hari ini akan ada beberapa program menarik nih ya kulapari di hari Selasa ini tanggal 2 Juni nih. Aduh, 2 Juni 2026. Itu di jam 10 ini kita sudah ada di program informasi dan musik. Kemudian nanti di jam 11 akan ada program teras UMKM yang mana kita akan membahas seputar UMKM yang ada di Kota Palangkaraya atau bahkan di Kalimantan Tengah nih Kuala Pari. Kemudian dilanjutkan di jam 12 akan ada info siang dan seperti biasa di jam 1 siang akan ada relay berjaringan bersama dengan RRI Perempat Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Dan di jam 2 nih kulapari akan ada program obrolan budaya. Nanti akan ada bersama narasumber kita dari Institut Hindu Palangkaraya yaitu Kak Mira dan juga Kak Tio nih nanti ya kulapari ya. Dan tentunya sekaligus menginformasikan juga nih ya kulapari kalau RRI Perempat Palangkaraya disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin nomor 1 Kota Palangkaraya. Dan tentunya buat kulapari jangan kemana-mana karena untuk mengawali hari ini ya kulapari ya pagi ini akan Rizal diputarin nih lagu dari Bulan Triana dengan judul Jujur Huang Hubungan. Ini dia kulapari.

0: Cool apa hari? Jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang telinga.
2: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak. Berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki. Digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan. Dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
3: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
2: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
4: Sembilan koma satu MHz RRI Pro4 Palangkaraya. Ya kalau hari lagi-lagi nih ya, kembali lagi Rizal diucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya. Dan kita memasuki pukul 10 lewat 21, 10 seperempat ya kalau kata orang sini ya, Kulapari ya. Dan tentunya semoga hari Kulapari berjalan dengan lancar, penuh energi dan dipenuhi hal-hal baik yang membuat hati semakin bersemangat ya Kulapari. Dan pagi ini kalau kita lihat cuaca di kota Palangkaraya terpantau cerah nih ya Kulapari ya. Langit tampak bersih dengan sinar matahari yang bersinar, tentunya cukup terang ya sejak tadi pagi, bahkan kemarin ya Kulapari. Dan dalam beberapa jam terakhir pun ya, hawa hangat mulai terasa dan perlahan berubah menjadi cukup panas nih ya Kulapari. Jadi buat Kulapari yang sedang beraktivitas di lorongan, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh tentunya dengan memperbanyak minum air putih. Dan jangan lupakan sunscreen ya Kulapari, sunblock nih buat memproteksi kulit Kulapari sekalian. Dan bisa juga sesekali mencari tempat yang teduh untuk beristirahat ya Kulapari. Dan kalau kita lihat juga cuaca cerah seperti ini memang sering membuat suasana kota terlihat lebih hidup ya. Kalau diperhatikan juga kendaraan berlalu lalang, aktivitas perdagangan berjalan ramai dan berbagai kesibukan masyarakat pun mulai mencapai ritmenya masing-masing ya Kulapari ya. Kan tetapi di tengah padatnya aktivitas jangan lupa juga untuk memberi ruang sejenak untuk diri sendiri tentunya Kulapari. Akan menikmati secangkir kopi mungkin ya, mendengarkan musik kesukaan atau sekedar menikmati udara pagi dapat menjadi cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman tentunya. Karena Kulapari sesungguhnya hari yang baik tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak pekerjaan yang selesai, tetapi juga oleh bagaimana kita menikmati setiap proses yang dijalani. Tetap semangat menjalani hari ini Kulapari, dan biarkan pagi yang cerah menjadi awal yang baik untuk berbagai pencapaian yang ingin Kulapari raih hari ini tentunya. Dan sebagai penyemangat juga nih ya Kulapari ya, ada ditemani lagu dari Ling Ling Puput dengan judul Kana Tanjaru Cinta.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia nih Jo ya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke ma, harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Jojo, Jo, ada WA masuk nih.
3: Halo kak, kita lagi ada promo akun premium 3 bulan. Dijamin murmer, 100% trusted bergaransi. Payment via e-money, tanya-tanya bisa chat kita ya kak.
2: Ini benar gak sih Jo? Kok bisa murah ya?
3: Iya sih, kalau dilihat-lihat murah banget ya. Kalau dilihat-lihat harganya yang ditawarkan murah meriah ya. Tapi takutnya ilegal aja sih sis. Kita nggak tahu kan, mending pakai cara resmi aja deh. Tetap berhati-hati, meski banyak penjual mengklaim dengan harga murah. Karena bisa saja akun yang dijual tersebut merupakan hasil dari hacking atau meretas akun orang lain. Ingat, meretas akun itu kegiatan ilegal.
4: Sebenarnya aku masuk 2 MHz RRI Prompat Palangkaraya. Ya, gula pati tak terasa nih ya, waktu terus berjalan tentunya. Dan kini kita berada di pertengahan pagi menuju siang hari. Dan tentunya gula pati, semoga aktivitas yang gula pati lakukan sejak tadi pagi bisa berjalan sesuai rencana dan tentunya memberikan hasil yang memuaskan ya. Di Palangkaraya sendiri, gula pati cuaca masih didominasi langit cerah dan sinar matahari cukup terik nih ya. Bagi sebagian orang, kondisi ini mungkin seperti menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi mereka yang bekerja di lapangan. Namun, di sisi lain, cuaca cerah yang juga menjadi pertanda baik ya, karena berbagai aktivitas dapat berlangsung tanpa hambatan hujan tentunya gula pati ya. Dan iya, gula pati di jam-jam seperti ini juga biasanya konsentrasi sedang berada pada titik terbaik. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan yang penting tentunya dan melakukan agenda atau melanjutkan target yang sudah direncanakan sejak tadi pagi. Jangan biarkan rasa malas atau lelah datang terlalu cepat ya. Sesekali sempatkan untuk tersenyum dan menikmati apa yang sedang kulapari kerjakan. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang ringan akan terasa lebih mudah dijalani. Dan bagi kulapari yang saat ini sedang berada di rumah, mungkin ini saat yang tepat ya untuk merapikan halaman, menyiram tanaman, atau mungkin ya menikmati waktu santai bersama keluarga. Apapun aktivitas yang kulapari lakukan, tentunya semoga pagi menjelang siang hari ini membawa produktivitas yang positif dan suasana hati yang menyenangkan hingga waktu makan siang nanti.

sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: 9,1 MHz, RRI Perompat, Palangkaraya. Ya Allah, Pati, selamat pagi nih ya, menjelang siang. Dan tak terasa kita sudah mendekati penghujung pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan semoga semangat yang Kula Pati miliki sejak pagi tadi masih tetap terjaga sampai sekarang ya. Dan kalau kita lihat cuaca di Palangkaraya hari ini masih terpantau cerah nih ya Kula Pati ya. Dan malah relatif panas. Akan tetapi matahari bersinar terang memberikan pencahayaan yang begitu jelas di berbagai sudut kota. Meski udara terasa cukup hangat ya Kula Pati, semoga tidak mengurangi semangat Kula Pati dalam menjalani aktivitas. Terkadang cuaca panas membuat kita ingin segera mencari tempat yang nyaman dan sejuk ya. Namun di balik teriknya matahari ada pelajaran nih sederhana yang bisa kita ambil, yaitu matahari tetap menjalankan tugasnya setiap hari tanpa meminta perhatian. Ia hadir membawa terang, membawa energi, dan membantu kehidupan terus berjalan. Begitu pula dengan kita ya, Kula Pati. Tidak semua usaha yang dilakukan akan langsung terlihat hasilnya. Tetapi selama kita terus bergerak dan melakukan hal yang terbaik, setiap langkah akan membawa manfaat di kemudian hari. Jadi buat Kula Pati yang sedang bekerja, belajar, berjualan, mengurus rumah tangga ya, atau bahkan sedang dalam perjalanan, tetaplah menjaga semangat dan kesehatan. Jangan lupa cukup minum air putih, makan tepat waktu, dan tetap berpikir positif tentunya. Karena hari ini masih panjang dan siapa tahu akan ada kabar baik yang sedang menunggu Kula Pati di penghujung hari nanti. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap bersama kami, Kula Pati menemani pagi cerah di kota cantik Palangkaraya.

Iya, kulapari seorang warga binaan lembaga permasyarakatan kelas 2A di Jalan Jalikribut kilometer 40 bernama Anton Kurniawan yang merupakan mantan polisi yang terjerat kasus pembunuhan sadis di Kabupaten Katingan ditemukan meninggal tewas dalam slav sel pintu nomor 1. Penemuan bermula saat petugas lapas melakukan kontrol rutin blok hunian pada malam hari. Saat itu korban masih terlihat dalam kondisi bernafas, namun ketika petugas kembali melakukan pengecekan beberapa waktu kemudian, korban tidak memberikan respons saat dipanggil. Petugas medis pun segera dipanggil dan menyatakan bahwa nadi serta pernafasan korban telah berhenti. Mendapat laporan tersebut, Pamapta 3 SPKT Polresta Palangkaraya bersama dengan personel piket fungsi segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penanganan awal sesuai prosedur kepolisian. Sebagai tindak lanjut, personel kepolisian melaksanakan serangkaian prosedur, mulai dari penerimaan laporan, olah TKP, pencatatan identitas saksi dan korban, hingga membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk keperluan visum. Ibtah Abrar menegaskan penyebab pasti kematian korban masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Demikian Kulapari Berita Malau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Palangkaraya. Yuk kelapari, selamat siang ya dimanapun kelapari berada. Senang sekali rasanya dapat kembali menemani waktu istirahat siang kelapari dalam kali ini program Teras UMKM ya, yang dimana menjadi sebuah program yang menghadirkan berbagai informasi, inspirasi, dan kisah menarik dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bumi Tambun Bungay tentunya. Kalimantan Tengah tidak hanya kaya akan budaya dan sumber daya alam ya, tetapi juga banyak para pelaku UMKM kreatif yang tentunya terus berinovasi dan berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, dari usaha berbasis kerajinan, kuliner, hingga produk kreatif yang memanfaatkan potensi lokal. Semua menjadi bukti bahwa semangat kewirausahaan terus tumbuh dan berkembang. Dan selama satu jam ke depan, kelapari, kita akan membahas sedikit nih ya, sedikit banyak tentunya, dari berbagai potensi UMKM Kalimantan Tengah yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kelapari yang sedang merintis usaha maupun yang ingin lebih mengenal produk-produk lokal daerah kita. Dan tentunya mari bersama-sama mendukung UMKM lokal agar semakin maju, semakin dikenal, dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dan kelapari, inilah Teras UMKM, UMKM naik kelas, ekonomi daerah makin berkualitas. Dan ngomong-ngomong soal UMKM ya, tentunya nggak akan ada habis-habisnya, terutama di bumi Tambun Bungay di kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan pada Teras UMKM kali ini kita akan mengangkat salah satu potensi usaha yang mulai mendapat perhatian di Kalimantan Tengah nih ya, yaitu kerajinan berbahan purun, yang dimana kelapari, purun merupakan tanaman lawa yang tumbuh alami di sejumlah wilayah Kalimantan. Dulu tanaman ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan kebutuhan rumah tangga sederhana, namun saat ini para pelaku UMKM berhasil mengubah purun menjadi produk bernilai ekonomi tinggi tentunya. Melalui kreativitas para pengrajin, purun diolah menjadi tas, dompet, tempat tisu, keranjang, hingga berbagai produk dekorasi rumah yang menarik. Bahkan beberapa produk juga sudah dipasarkan ke luar daerah ya, karena memiliki ciri khas yang unik dan ramah lingkungan. Dan kelapa yang menariknya di sini adalah usaha kerajinan purun juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, khususnya perempuan yang dapat bekerja dari rumah begitu. Selain meningkatkan pendapatan keluarga, kerajinan ini juga membantu melestarikan keterampilan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dan inilah contoh bagaimana sumber daya lokal dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola dengan kreativitas dan inovasi yang tepat.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

9,1 MHz ya, dari Perempat Palangkaraya. Ya, gula pari. Kalau kita lihat ya, kekayaan alam Kalimantan tidak hanya menghasilkan kayu dan hutan lainnya, tetapi juga membuka peluang usaha ya, melalui budidaya madu kelulut namanya. Jadi gula pari kelulut adalah sejenis lebah atau jenis lebah ya, tanpa sengat, yang menghasilkan madu dengan cita rasa khas tentunya. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya madu kelulut mulai berkembang di berbagai wilayah Kalimantan Tengah dan menjadi salah satu usaha yang cukup menjanjikan tentunya. Banyak pelaku UMKM yang kini tidak hanya menjual madu mentah, tetapi juga mengembangkan produk turunannya seperti minuman kesehatan, paket oleh-oleh, hingga produk kemasan premium yang siap dipasarkan secara luas. Keunggulan usaha ini adalah pemeliharaannya relatif sederhana dan dapat dilakukan di pengkarangan rumah maupun lahan kecil begitu. Selain menghasilkan nilai ekonomi, budidaya lebah kelulut juga membantu menjaga keberlangsungan ekosistem melalui proses penyerbukan tanaman. Dan melalui inovasi dan pemasaran digital yang tepat, madu kelulut kini mulai dikenal sebagai salah satu produk unggulan Kalimantan Tengah yang memiliki potensi besar untuk menembus pasar lokal.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat bener dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: 95,1 MHz dari Perompat Palangkaraya. Ya, kalau pagi waktu telah menunjukkan hampir pukul 12 ya, waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan menutup program Teras OM kita hari ini ketika berbicara tentang usaha kopi lokal yang semakin berkembang di Kalimantan Tengah ya. Dan di balik secangkir kopi kita yang kita nikmati setiap hari, terdapat lantai usaha yang melibatkan petani, pengelola, hingga pelaku UMKM yang mengemas dan memasarkan produk tersebut. Kini semakin banyak UMKM yang menghadirkan kopi lokal dengan identitas khas daerahnya masing-masing. Tidak hanya menjual biji kopi ya, para pelaku usaha juga mulai mengembangkan produk turunannya seperti kopi bubuk kemasan, kopi sangrai, hingga minuman kopi siap saji yang dipasarkan melalui berbagai platform digital tentunya. Dan kulapari menariknya di sini adalah banyak juga UMKM kopi lokal yang mengangkat cerita daerah sebagai bagian dari identitas produknya. Dan dengan demikian ya, kopi tidak hanya menjadi minuman tetapi juga menjadi media promosi budaya dan potensi lokal dengan melalui filosofi yang dibawanya. Perkembangan usaha kopi menunjukkan bahwa produk lokal memiliki peluang usaha besar untuk berkembang apabila dipadukan dengan kualitas kemasan yang menarik dan tentunya dengan strategi pemasaran yang baik. Dan Kulapari, semoga kisah-kisah UMKM hari ini tadi dapat menjadi inspirasi bagi Kulapari yang terus mendukung dan mencintai produk lokal Kalimantan Tengah.
0: Teras UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?

Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Iya, Kula Pali Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan dukungan penuh terhadap pendirian posko anti narkoba di Kota Palangkaraya. Penegasan itu disampaikan langsung saat menghadiri kegiatan bersama masyarakat di Komplek Puntun Rindang Bandung Ujung Senin 1 Juni 2026. Bagi Kapolda, kehadiran posko tersebut bukan sekedar simbolis semata, melainkan wujud nyata komitmen bersama dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di tengah masyarakat, terutama di Kota Palangkaraya. Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menghadapi ancaman narkoba yang disebutnya dapat merusak masa depan generasi muda dan mencoreng nama baik daerah. Menurutnya, masyarakat tidak boleh kalah dari segelintir orang yang mencari keuntungan dengan cara menghancurkan kehidupan orang lain. Tak berhenti di situ, Kapolda juga menegaskan telah menginstruksikan seluruh jajaran Polda Kalteng untuk menindak tegas para pelaku yang masih beroperasi. Meski begitu, ia masih membuka peluang bagi para pengedar untuk menghentikan aktivitasnya sebelum aparat bertindak. Mengakhiri sambutannya, Irjen Iwan mengatakan kecintaannya terhadap Kalimantan Tengah dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mundur dalam perjuangan melawan narkoba. Seruan Kapolda mendapat sambutan hangat dari warga yang hadir yang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Polda Kalteng dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkotika. Demikian Kula Pali Berita Malau pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Jamu nih mas, jamu nih mbak, tombo wato, tombo masuk angin, monggo, jamu.
4: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: 95.1 MHz ya, dari Pro 4 Palangkaraya. Ya, Kulapati selamat siang nih ya, dimanapun Kulapati berada. Dan kita saat ini ada dalam program ekonomi digital dari pukul 12 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan awali program ekonomi digital hari ini dengan sebuah tren yang semakin berkembang di era teknologi nih ya Kulapati, yaitu micro learning atau pembelajaran dalam durasi singkat. Jadi di tengah kesibukan masyarakat modern, banyak orang kini memilih belajar melalui video berdurasi 1 hingga 5 menit. Materinya pun beragam ya, mulai dari pemasaran digital, desain grafis, dan juga pengelolaan keuangan usaha, hingga keterampilan menggunakan teknologi terbaru. Dan menariknya ya, Kulapati, metode belajar seperti ini mungkin dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan soft skill mereka atau kemampuan usaha mereka tanpa harus mengikuti pelatihan yang panjang. Karena cukup melalui telepon genggam, mereka dapat memperoleh pengetahuan baru kapan saja dan juga di mana saja. Dan ini tentunya memudahkan para pelaku usaha ya, Kulapati. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan hanya soal jual beli online, tetapi juga tentang bagaimana teknologi bisa membuka akses pendidikan dan pengembangan dari secara luas. Di masa sekarang, kemampuan untuk terus belajar menjadi modal penting agar masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. Karena itulah Kulapati, teknologi tidak hanya menjadi alat kerja saja, tetapi juga menjadi jembatan menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Wow. 9.1 MHz, RRI Perempat Palangkaraya. Yuk, kalau Pak Ari, kita lanjutkan ya program ekonomi digital kita siang hari ini dengan inovasi yang mulai banyak digunakan di berbagai negara, yaitu digital twin. Apa itu digital twin? Dan ya, kelapari digital twin ini adalah teknologi yang memungkinkan suatu objek, bangunan atau sistem di dunia nyata memiliki versi virtual yang dapat dipantau secara digital. Misalnya sebuah gudang, pusat perbelanjaan atau bahkan fasilitas produk dapat dibuat dalam bentuk model digital yang terus diperbarui secara real time. Dan melalui teknologi ini, pengelola dapat memantau kondisi suatu tempat tanpa harus selalu berada di lokasi. Bahkan berbagai potensi masalah dapat diprediksi lebih awal sebelum benar-benar masalah itu terjadi ya. Meski terdengar futuristik, konsep ini perlahan mulai diterapkan dalam berbagai sektor seperti industri, transportasi, hingga perencanaan kota modern. Bagi dunia ekonomi digital, digital twin ini menjadi bukti bahwa teknologi kini bergerak ke arah yang semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mempermudah pekerjaan, tetapi juga membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Inovasi seperti ini memperlihatkan ya bahwa masa depan dan ekonomi digital tidak hanya berada di layar ponsel semata, tetapi juga dapat berada dalam pengelolaan berbagai aktivitas nyata yang dibantu oleh teknologi visual.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Iya, gue lapar. Kita tutup program ekonomi digital kita siang ini dengan membahas fenomena yang semakin berkembang ya, yaitu komunitas digital sebagai penggerak ekonomi. Jadi gue lapar saat ini ya, banyak para pelaku usaha kecil yang tidak berkembang sendirian tentunya, jadi melainkan melalui komunitas yang terbentuk di ruang digital, yang dimana mereka saling berbagi pengalaman, strategi pemasaran, informasi bahan baku, hingga peluang kerja sesama usaha atau kerja sama usaha begitu ya. Dan yang menariknya Kolapari ya, komunitas ini tidak mengenal batas wilayah. Pelaku usaha dari Palangkaraya tentunya dapat berdiskusi dengan para pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dalam satu grup atau forum yang sama. Keberadaan komunitas digital seperti ini membuat proses belajar menjadi lebih cepat karena pengalaman yang dibagikan berasal langsung dari

Ya, Kulabari Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah melalui kolaborasi dalam berbagai program dan kegiatan mampu membantu para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas. Pejabat Sekda Kalteng Linia Victoria Aden di Palangkaraya menekankan UMKM harus terus didorong agar semakin naik kelas, inovatif, mampu memanfaatkan teknologi digital, serta dapat memperluas akses pasar maupun pembiayaan. Lina juga menyebut baik dan mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah yang secara konsisten terus mendorong pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, digitalisasi transaksi serta penguatan ekonomi daerah. Adapun sejumlah pencapaian hasil sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, mengaku lain di Kalimantan Tengah, diantaranya memfasilitasi jurus sembeli halal sebanyak 30 orang, kemudian membantu sebanyak 50 pelaku UMKM tersertifikasi halal, 3 orang audit dan penyelia halal, hingga 22 UMKM onboarding digital, yakni transaksi dari sistem operasional konvensional ke ekosistem digital. Demikian Kulabari Berita Malam pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ya kalau paling sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Perompat Jakarta untuk bersama mendengarkan program Berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan langsung saja kalau paling kita bergabung bersama RRI Perompat Jakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Ayepo Mariana di RRI Perempat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Po, mereka perempat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perempat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perempat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Oh, waduh. Cepat sehat ya Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Ah. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perempat Jayapura kita membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Uwaga. Nah, mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perempat Jayapura. Untuk Interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812112498. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Po, ke Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Po, pendengar perempat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510 WhatsApp di 0812112498. Langsung saja Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama di RRI Perempat Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perempat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Uwaga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo,
2: selamat sore. Disapa juga dong Mpok Mariana.
4: Halo
2: Mpok
4: Mariana. Dari JKT.
1: Halo. Salam kenal ya. Iya.
2: Baik. Bahasa nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua, dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya, walaupun mereka berdua ini merupakan duta bahasa nasional, bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Free ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua, boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua khususnya juga.
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait lestari bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Propat Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke, yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya, seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Okay. Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasannya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasannya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakil Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhi Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Yo, mau cerita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi, dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jupri maupun Kak Ella yang akhirnya Kakak dong dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ita. Jadi terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya kesana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita belum lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana tuh di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik. Jangan merasain enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja. Jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta, WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita nih, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Ya, Bu. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut, yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan duta bahasa nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di Line Interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor.
1: Ya, silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
5: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
2: Halo Teh.
5: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak. Anu Mbak Cita ya.
2: Aduh, iya makasih Teteh. Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa kok suara Maca Ita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Maca Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Maca Ita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi, antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa, itu yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Salam ya. Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Makasih Ita, Nana.
1: Ya.
5: Dilanjut. Terima kasih. Ya. Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta. Selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Yufi, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Yufi, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Yufi ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Maca Ita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua, masih bersama Kak Yufi dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Maca Ita ya, Kak Yufi, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini, tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Ci Guria dari Jakarta. Silakan, Ci Gu, ada Mace Ita.
2: Selamat menyambut sore, Kak Mace Ita yang cantik.
3: Halo, Ci Gu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi nggak bisa ke tanah, Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Nggak bisa, Ci Gu.
2: Mace Ita ini, Pak Nana, wah, luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Bang, Tamri City, luar biasa, Pak Ita. Mace Ita ya. Tidak lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Sudah penting kita, semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: sama cantik ya.
1: Provinsi
2: Papua.
1: Berarti
2: cowoknya satu, wanita yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur, kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Mulia, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa, garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua, kalau nggak salah. Begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang pokoknya dengan Atenda dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura, dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya, baik. Itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
5: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya. Kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, berkolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya, baik, Ma Ceita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Ma Ceita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ini dengan Pak Susanto di Kubu Raya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Ma Ceita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini duta bahasa nasional 2025. Silakan Pak Susanto.
6: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini ya, kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa ya, daerahnya ya. Mm-hmm. Nah sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih, oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari sana itu ada bahasa Dayak, ya Dayak itu terbagi lagi sub-sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Susanto. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
5: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Ma Ceita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir, Ma Ceita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih Kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak

0: Gitu. Mbak Caita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Benar.
0: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Mbak Caita. Cepat sehat ya, Mbak Caita.
1: Terima kasih juga Mpok Mariana.
0: Iya. Terima Kak kasih. Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Mpok dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara sama RRI Propat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Propat Suara Budaya Nusantara. Propat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Sampai jumpa.
3: Ya kalau paling bersama tadi kita ikuti siaran jaringan bersama dengan RRI Propat Jakarta dan juga RRI Jayapura dalam program Suara Budaya Nusantara. Dan saat ini kita telah kembali lagi di RRI Propat Palangkaraya. Dan jangan kemana-mana, kalau pari karena sesaat lagi pukul 2 ya akan ada program obrolan budaya, tentunya menghadirkan seperti biasa narasumber kita ada dari mahasiswa dan mahasiswi Institut Hindu Tampung Penyang Palangkaraya. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Propat Palangkaraya Suara Budaya Nusantara.
4: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

Iya, kula mari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung gelaran Festival Pesona Tambun Bungai tahun 2026 sebagai salah satu upaya menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI. Melalui kegiatan ini, PJ Sekda Kalteng ingin ragam produk unggulan Kalimantan Tengah, baik wastra, kerajinan, makanan dan minuman olahan maupun produk kreatif lainnya, semakin dikenal secara luas serta mampu bersaing di pasar yang lebih besar. Gelaran Pesona Tambun Bungai 2026 yang dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan di Palangkaraya mendapatkan respons positif masyarakat yang banyak, terutama saat mengunjungi berbagai

Kristen maupun mengikuti rangkaian kegiatan. Dalam pesona Tamu Bungai 2026, Bank Indonesia memfasilitasi hingga belasan pelaku usaha UMKM mengakses stan untuk memasarkan produk-produk yang dimiliki mulai dari wastra, kriya, hingga kuliner. Tampak ragam produk unggulan daerah milik pelaku UMKM lokal ditampilkan seperti benang bintik atau batik khas Dayak Kalimantan Tengah, berbagai kerajinan atau aksesoris kombinasi anyaman rotan, serta lain sebagainya. Juga diselenggarakan gelaran bicara beauty class, lomba peragaan busana, lomba menganyam rotan, lomba cerdas cermat, edukasi wakaf, lomba cangkir barista, hingga bedah buku. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Jiwandono maksud kami, menyampaikan kegiatan ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui promosi produk unggulan UMKM, peningkatan akses pasar, hingga pembiayaan serta literasi keuangan masyarakat. Demikian kulawari berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, kula pari. Selamat siang, tapi selamat linggu nalatai. Salam sojud karendem malempang. Adil katalinu bacura min kasaruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Dan iya, kula pari, senang sekali ya. Rasanya saya Rizaldi kembali menemani hadir, menemani ruang dengar kula pari dalam program kesayangan kita tentunya ya. Obrolan budaya kali ini edisi 2 Juni 2026 dan di siang hari yang cerah ini nih ya kula pari ya. Kita mau ngobrol santai tentang ikon geografis sekaligus urat nadi kebudayaan yang ada di sekitar kita. Jadi tema kita hari ini sangat puitis dan eksotis nih ya kula pari. Waduh. Yaitu senja di atas jukung menikmati sisi eksotis Sungai Kahayan. Dan kita akan membayangkan ya bagaimana rasanya membelak riak air menggunakan perahu tradisional sambil menatap langit sore kota cantik Palangkaraya yang perlahan berubah warna begitu ya. Dan untuk membahas topik seru ini ya, kali ini kita kedatangan dari sudut pandang anak muda, dan di studio saat ini sudah kedatangan dua rekan mahasiswa dan juga mahasiswi dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Kota Palangkaraya. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat siang Mira dan Tio ya?
1: Iya.
0: Iya, oke. Apa kabar nih kalian hari ini nih?
2: Baik sih,
1: Kak.
0: Oke, luar biasa ya tentunya kompaknya. Dan buat kula pari yang punya cerita berkesan mungkin ya, atau punya kenangan manis tersendiri nih saat menikmati sore di sekitar Sungai Kahayan, bisa juga gabung bersama kita melalui hotline telepon RRI Pro 4 tentunya di nomor 0536 3235969, atau bisa juga melalui nomor WhatsApp kita di nomor 0811 5201233. Dan langsung saja nih kalau kita ke kedua narasumber kita hari ini sebagai pembuka nih, pernah gak sih kalian nongkrong di pinggiran Sungai Kahayan begitu?
2: Pernah sih Kak, di
0: di bawah jembatannya?
2: Iya, di bawah gitu? Jembatan sama di apa sih itu? Di dermaga.
0: Di dermaga.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Tio sendiri gimana nih? Pernah enggak sih?
1: Pernah juga, Kak.
0: Atau di sekitaran Sungai Kahayan begitu?
1: Iya, di sekitaran jembatannya tuh.
0: Biasanya ngapain sih ke situ?
2: Lihat sunset.
0: Iya. Nyore sama teman-teman gitu ya.
2: Iya.
0: Makan gorengan, yeah. Makan-makan jajan gitu lah. Nyukup, yeah. Pentol biasanya.
2: Iya.
0: Tapi kalau untuk naik jukung sendiri pernah gak sih kalian?
2: Kalau naik perahu sendiri gak pernah sih Kak. Soalnya gak ada tempat sewa. Kalau gak salah, kalau perahu sendiri itu yang sendiri berduaan jadi di jukung.
0: Di jukung?
2: Iya.
0: Kalau Tio ada pernah tahu lah?
1: Kalau untuk dua orang atau tiga orang itu Kak, naik perahu nggak ada sih. Kalau di Sungai Kahayan yang ada tuh kapal itu.
2: Iya.
0: Ya, kayak susur, kalau susur sungai pernah nggak sih kalian ikut susur sungai gitu?
2: Nggak pernah.
0: Belum
2: juga,
0: ya.
2: Belum juga.
0: Aku pernah tapi dulu sih waktu apa ya? Waktu SMA mungkin ya. Waktu SMA sama teman-teman SMA gitu. Tapi kemarin itu yang kalau yang baru-baru ini tahun lalu ya kayaknya ya. Itu ada di pinggir jalan di pinggir Sungai Kahayan. Dia bukan susur sungai sih, tapi aku nyoba naik ke kapalnya. Tapi kapalnya kapal yang kayak apa ya, kayak singgah situ aja. Atau enggak di Pasok Amelo? Pernah enggak kalian main ke daerah situ? Pasok Amelo enggak sih namanya yang ada masjid yang baru itu?
1: Iya.
0: Yang ada kijang, ada kijangnya juga enggak sih?
2: Iya, ada kijang, Kak.
0: Nah, pernah sih di situ. Jadi waktu itu main ke situ kan, ya paling ngempet di pinggirannya sore-sore gitu, wah asik sih.
2: Iya asik sih Kak, apalagi di bawah jembatan Kahayan.
0: Iya, soalnya kalau kita ngelihat belakangan hari ini ya, kayak langitnya tuh asik nggak sih kalau kalian perhatiin, kayak dua hari yang lalu atau kemarin ya malah, itu sore-sore langitnya warnanya ungu, gitu. Kalau kalian sendiri anaknya senja banget nggak sih?
2: Enggak terlalu sih. Paling ada mood Kak, mood-moodan. Iya. Paling seringnya keliling di Palangka nih cuman di Kereng Bangkirai.
0: Kereng Bangkirai, iya. Banyak juga situ ya.
2: Iya.
0: Air-air juga. Kalau Tio gimana nih? Yo.
1: Jarang sih Kak. Kalau untuk sekarang ke daerah Sungai Kahayan.
0: Kalau air-air gitu tapi Pernah. Oke. Itu gimana tuh waktu itu? Boleh diceritain sedikit, yuk.
1: Paling kalau di air tuh di Kereng Bangkirai.
0: Kereng Bangkirai juga.
1: Ya, Sabangau.
0: Sabangau. Air apa? Air hitam
2: air
0: gitu
2: hitam,
0: ya.
2: Air hitam.
0: Ya. Air hitam. Udah pernah kita bahas sedikit sih sebelumnya ya, Mirnya dia pernah sebelumnya cuman ya memang aku memang jarang ke situ nih. Terakhir ke situ aja waktu ya waktu SMA juga malah. Itu berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu kayaknya.
2: Aduh. Oke.
1: Okay. Udah lama.
0: Udah lama banget. Ya, kalau kalian berdua gimana? Terakhir ke sana tuh kapan tuh?
2: 2025.
0: Baru tahun lalu ya?
2: Iya, tahun lalu. Itu terakhirnya sih. Eh, enggak, ada baru-baru ini sama temanku.
0: Ke situ terus, Tati.
2: Ke situ satu kali pas tahun ini.
0: Tahun ini. Oke. Okay. Ya. Kalau Tio gimana nih, Yo? Terakhir kali ke situ kapan tuh?
1: Bulan 3 kemarin rasanya.
0: Oh, baru juga berarti lah.
1: Bercana.
0: Kayak gitu ngapain sih maksudnya yang dituju destinasinya kalian nyarinya apa begitu kan?
2: Main air.
0: Main air.
2: Iya, celup-celup pakai bebek gitu.
0: Oh, pakai bebek. Berarti sama bebek. Lebih kayaknya lebih kalau di sana nyawanya bebek ya daripada jukung ya. Tapi jukung ada enggak sih?
1: Ada.
0: Ada juga. Sungai begitu juga gila.
2: Iya.
0: Cuman lebih kayaknya lebih asik pakai bebek gitu ya.
1: Iya.
2: Karena disetirin sendiri, Kak. Ah. Kalau pakai perahu atau alkon, mohon maaf kalau salah. Itu orang sih itu yang anu, Kak.
0: Yang ngebudiin gitu ya.
2: Yang bawa. Yang bawain kita.
0: Oke. Okay. Kalau bebek itu biasanya berapa orang tuh? 2, 3?
2: 2. Bisa 3 orang, Kak. Tapi tambah lagi 10.000.
0: Oh, dia hitungnya per orang berarti lah.
2: Kan satu orang dua orang tuh 35 tambah satu orang lagi 10.000 berarti 45.
0: Itu tapi bebas waktunya?
2: Bebas sampai malam.
0: Kalau sampai malam sampai gelap tiba-tiba hilang nanti. Oke, kalau Tio kemarin gimana nih waktu itu bulan 3 baru banget ya berarti itu ngapain aja tuh boleh diceritain?
1: Cuman mau cari sunset sama beli makan sih Kak.
0: Oke. Sunsetnya di situ kayaknya sabi banget ya. Oke banget ya.
2: Iya, oke banget Kak.
0: Oke banget.
2: Lihat kelihatan banget gitu sunsetnya. Enggak terlalu rimbun sama pepohonan.
0: Iya. Soalnya kalau aku bandingkan ya di Instagram, di sosmed gitu ya. Kalau sunset di Sungai Kahayan dengan sunset di mana tadi? Kereng Bangkirai.
2: Iya.
0: Apa Dermaga?
2: Dermaga Kereng Bangkirai.
0: Dermaga Kereng Bangkirai. Itu kayaknya kalau ngelihat sunsetannya ya, yang di Kahayan ini ngelihatnya ya paling jembatan.
2: Iya.
0: Sama ya hamparan sungai. sama seberang pandut seberang begitu ya.
2: Iya.
0: Cuman kalau di mana tadi? Kereng Bangkirai kelihatan hamparan sungai hitam sama pohon-pohon gitu juga.
2: Iya, Kak.
0: Oke. Okay. Itu daya tariknya di situ ya. Jadi kalau hari tentunya bisa milih nih mau yang suasananya bagaimana gitu kan. Oke. Selain itu kalau sore-sore gitu kira-kira kemana lagi nih kalian kalau pengen nyanset nih gitu, ada lagi gak sih tempat yang kalau sesuai dengan tema kita hari ini eksotis nih?
2: Aku juga pernah ke Bernahu, Kak.
0: Bernahu?
2: Iya, dekat Tengkiling.
0: Dekat Tengkiling ya?
2: Iya, begitu Tengkiling. Di situ bagus juga sih sunsetnya, apalagi kalau pecinta angin.
0: Pecinta angin, karena berangin gitu ya?
2: Iya, karena angin Kak, soalnya di atas kan.
0: Ah, oke. Okay.
2: Bagus sih di sana, rekomendasi.
0: Oke, okay. Kalau dari Tio sendiri gimana nih? Kalau misalkan rekomendasi tempat nyanset nih mungkin nih sore-sore bengong gitu ya enaknya bisa meratapi kehidupan. Wah aku lulus nih mau kemana nih?
2: Digorong-gorong.
0: Atau malah di depan kos aja. Kalian ngekos gak sih atau rumah di sini?
2: Aku ngekos.
0: Ngekos. Oke.
1: Okay. Asik sih di pinggir Sungai Kahayan sih Kak.
0: Di Sungai Kahayan.
1: Iya.
0: Di mananya tuh?
1: Di dermaganya.
0: Dermaganya. Oke, itu kalau mau ke situ lewatnya biasanya dari mana bisanya? Soalnya kalau aku pernah ke sana kan paling ya dari ini ya dari Pasokan Melo sih, itu aja sih yang ku tahu.
1: Ada yang lewat bawah tuh, Kak. Yang banyak orang jual gorengan lagi.
0: Oh iya di benar-benar berarti benar-benar di bawah jembatannya gitu ya.
1: Enggak, yang di sana.
2: Oh, darah.
1: Apa namanya
2: dekat
1: itu?
2: Patung
0: Anu ya, Tugu Soekarno.
2: Iya, Tugu Soekarno.
0: Oh, iya iya iya.
1: Di bawah
0: ya, ya.
1: Tuh. Di situ banyak juga jual makanan. Mm-hmm. Kuliner.
2: Oh, yang mau roboh.
0: Apanya yang mau roboh?
2: Jembatannya.
0: Di mana?
2: Kan mau roboh jembatan yang tempat kafe zaman dulu, kafe Lilin.
0: Oh, iya tahu. Iya tahu. Tahu. Aku tahu kafenya, cuman enggak tahu tuh kalau jembatannya mau roboh.
2: Iya, kemarin kan Melasti di situ.
0: Oh.
2: Beritanya ada yang mau roboh.
0: Dulunya situ kafe ya berarti kan?
2: Iya, kafe Lilin kalau malam hari.
0: Sekarang masih buka enggak sih?
2: Enggak tahu sih, Kak. Apakah sudah tutup? Apa bagaimana?
0: Tapi kalau tanda-tandanya waktu itu kayak
2: tutup.
0: Anu ya, maksudnya ada tanda-tanda kehidupan nggak maksudnya gitu?
2: Gak tahu, aku nggak pernah lagi rasanya ke situ.
0: Oke. Okay. Berarti Tio lewat situ ya kalau misalkan di dermaga.
1: Ada yang di lewat pasar lagi kak?
0: Lewat pasar lagi, lewat Plamboyan kah?
1: Iya.
0: Ah, okay.
1: Plamboyan tuh dermaga.
2: Oh, Plamboyan.
1: Plamboyan bawah. Di situ asik juga di situ.
0: Di situlah biasa kalau anak muda nih lah berokok-rokok gitu. Oke. Okay. Selain itu kemana lagi nih Tio nih? Selain misalkan di situ sore-sore atau kadang rame juga kalau kulihat di sosmed juga ya. Anak muda Palangkaraya tuh sukanya juga ke daerah bandara.
1: Iya, di bandara.
0: Nah, situ kan sekarang kalau kita kesana suatu saat ada yang jualan kopi, gerobakan.
2: Tapi banyak yang balap juga di situ kak.
0: Suatu saat masa ada yang banyak balap?
2: Situ? Iya, sering digerebek sama polisi.
0: Aku malah belum pernah sih kalau saya ke situ. Karena paling dekat dari kantor ya. Kahayan sih memang ya. Jadi sore-sore memang ya pasnya ke situ gitu kan. Tapi kalau kalian berdua nih sendiri pernah ke ini apa Adonis, jalan Adonis tadi?
1: Bandara.
0: Iya, bandara.
1: Pernah.
0: Pernah. Apa ya. Apa malah lebih sering ke sana tuh, Tio?
1: Kalau dulu sih lebih sering ke sana sih aku kok. Tiap
0: okay.
1: Malah setiap sore.
0: Setiap sore.
1: Iya, ke sana terus. Nongkrong di sana.
0: Nongkrong. Kalau ke sana tuh biasa jam berapa tuh? 3 atau masih panas jam 3 tuh?
1: Masih panas jam 3. Jam 4-an tuh
0: pas sudah lah.
1: Iya.
0: Oke, okay. Biasa sih tuh sama teman-teman.
1: Iya.
0: Rame-rame gitu.
1: Iya.
0: Pulangnya jam berapa gitu biasanya, Tio?
1: Jam 5:30 biasa.
0: Oh, enggak lanjut sampai malam lagi?
1: Enggak.
0: Oh, kirain balapan juga nih, Tio.
1: Enggak.
0: Berarti ngapain aja tuh di situ? Ya udah cuman ngobrol-ngobrol gitu ya.
1: Ya
0: menikmati keindahan alam Palangkaraya nih.
1: Iya. Nyore.
0: Nyore gitu ya, ngelihat pesawat kadang landing di jam segitu atau take off di jam segitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau kalian berdua sendiri nih, ada gak sih momen paling epic atau paling berkesan kalau sore-sore di Palangkaraya terutama? Ngeliat pemandangan, entah itu sungai, hamparan, hutan, atau lain sebagainya kayak gitu. Ayo siapa dulu nih?
2: Gak ada sih kak aku kalau paling berkesan.
0: Biasa sama ayang bebek gitu.
2: Gak ada.
0: Oke, kalau Tio gimana nih yo?
1: Sama-sama sih, gak ada berkesannya.
2: Iya.
1: Soalnya sama-sama tujuannya kan buat nyore sih kak,
0: mm-hmm.
1: Mencari udara segar sambil lihat sunset.
2: Sambil refreshing juga kak.
0: Iya refreshing kayak ini ya, misalkan di kuliah.
2: Iya.
0: Banyak tugas gitu ya. Melepas beban pikiran. Kayaknya gak perlu mahal-mahal ya kalau di Kalimantan ya. Di Palangkaraya ini gak perlu mahal-mahal. Kayak cukup ya cari momennya aja sore-sore. Asal gak hujan aja sih ya.
1: Iya.
2: Kalau hujan bikin mood gak.
0: Iya jadi malas ngapa-ngapain.
2: Iya.
0: Kayak tadi pagi tuh hujan. Aduh. Susahnya beratnya berangkat gitu ya.
2: Mau tidur lagi.
0: Mau tidur lagi tapi harus kerja gitu kan. Harus apa? Harus ngampus begitu. Kalau kayak aku dulu ya paling kelas paling pagi tuh jam 7 sih. Kalian sendiri jam berapa kelas kalau paling pagi tuh?
2: Iya paling 7:30 paling pagi.
0: 7:30 ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau aku dulu tuh jam 7 sih. Jam 7, tapi ada beberapa dosen yang kayak bikin kesepakatan. Ini kita mundurin aja 30 menit. Jadi ya udah enggak apa-apa datang jam 7:30 karena memang mulainya jam 7:30.
2: Iya.
0: Berarti kalian jam 7:30 gitu. Karena kayaknya kalau jam 7, aduh, kayak aneh ya. Kayak anak sekolah enggak sih jadinya?
1: Iya, terlalu kepagian.
0: Iya. Kadang tuh aku mikirnya gini, kalau misalkan pagi-pagi berangkat, kita jam 7 kuliah, anak-anak SD, SMP, SMA tuh juga jam 7. Mm-hmm. Jadi di jalan tuh macet kan?
2: Iya.
0: Macet, padat, jadi barengan malah berasa kutusuk takutnya gitu kan. Mm-hmm. Oke, itu tadi sedikit intermezzo nih ya soal seputar perkuliahan tentunya. Kita kembali lagi ke topik kita sesuai judul kita hari ini, yaitu senja di atas jukung menikmati sisi eksotik Sungai Kahayan. Kayaknya kalau bilang Sungai Kahayan ini terlalu spesifik ya.
2: Iya.
0: Kalau kita lihat Palangkaraya, menurut kalian yang paling eksotik ini apa sih tentang alamnya? Di Tangkiling kah tempatnya atau di Kering Bangkil ya, tapi jangan Kering Bangkil deh kayaknya, terlalu sering udah. Misalkan Bundaran juga bisa. Ada gak sih tempat menurut kalian eksotik? Pepohonan, alam-alam rindang gitu.
2: Aku sih suka nyore juga sih kak di Komkom.
0: Kum-kum. Iya, oh iya. Iya,
2: kum-kum. Gimana sih?
0: Kum-kum, aku bilang kum-kum sih, tapi gak tahu ya pronunciation yang benar tuh kum-kum atau kom-kom ya?
2: Iya.
0: Gimana nih, Tia, tau gak? Kum-kum apa kom-kom nih?
2: Kum-kum.
1: Lebih sering kan dengar
2: pakai upecah. Kum-kum.
0: Kum-kum.
1: Iya.
0: Kum-kum. Itu tuh yang ada buayanya gak sih?
2: Iya.
0: Oh, iya, iya, iya. Iya, pernah juga sih ke situ, tapi dulu.
2: Ya, aku suka sekali eksotisnya. Tentang alamnya itu asli banget kan, nggak pernah ditebang segala macam, enak kalau nyore, apalagi sungainya pasang.
0: Iya.
2: Pas airnya dalam, airnya, itu enak sih.
0: Airnya naik gitu ya maksudnya?
2: Iya, airnya naik.
0: Kalau naik tuh sampai ke ini nggak sih berarti? Kita nggak bisa turun ke bawah ya?
2: Nggak bisa kak.
0: Soalnya aku pernah ke situ tuh waktu surut berarti, karena aku turun ke bawah waktu itu.
2: Oh, tapi enak kak pas airnya sudah meluap tinggi sampai kaki kita kan jembatan nih.
0: Iya.
2: Kita jalan tuh enak ngelihat air aja gitu, nggak ngelihat tanah.
0: Jadi kayak kita jalan dikelilingi sekitarannya air gitu ya, air yang lagi pasang kan.
2: Terus ngelihat segala hewan di situ, segala marmut yang comel.
0: Seingatku ada buaya sama monyet aja sih tuh.
2: Iya, baru-baru ini kak ada marmut.
0: Dan tambah berarti hewannya.
2: Iya, sama yang sering tidur tuh.
0: Sering tidur.
2: Hewan yang sering tidur.
0: apa ya? Sih? Kukang.
2: Apa?
0: Kukang.
2: Kukang. Iya gak sih?
0: Hewan sering tidur.
2: Yang bulunya hitam banget.
0: Hewan sering tidur, coba kita cari sedikitnya.
2: Aduh aku lupa.
0: Apa ya? Iya nih, kalau ngelihat cara koala. Bukan.
2: Koala, hitam gak bulunya?
0: Warna abu-abu sih.
2: Hitam kak, dia tuh.
0: Tapi beda kayak monyet.
2: Dia tuh kalau siang itu nggak mau apa, nggak melek,
0: nggak mau ini, nggak mau aktivitas gitu ya.
2: Iya, nggak mau beraktivitas. Kalau malam kata mereka beraktivitas dia seperti kelelawar.
0: Nocturnal nih berarti nih hewan ini. Oke, nah, jadi penasaran apa ya hewan yang dimaksud Mira nih. Yaudah nih, nanti coba kesana lagi nih. Karena terakhir kesana tuh belum ada deh kayaknya, yang seingat gue cuma ada ini buaya sama monyet. Terus ya udah aku turun ke bawah di pinggir sungai gitu kan. Itu senja, aduh. Nyore juga di situ.
2: Iya.
0: Jadi juga menikmati suasana sore Palangkaraya di pinggir sungai Kahayan tentunya ya. Kalau Tio sendiri gimana nih, Yok?
1: Lebih sering sih kalau ngelihat orang-orang di Palangka itu ke daerah Bundaran sih untuk sekarang enggak.
0: Bundaran.
1: Ya, ramenya.
0: Oh iya, karena
2: titik kumpul enggak sih?
0: Baru nih yang kemarin baru dibuka.
2: Iya.
1: Yang terowongan itu.
0: Iya. Sudah lihat situ?
2: Aku belum.
1: Belum.
2: Sih.
0: Aku sudah sekali gitu.
2: Aku kepo isinya apa?
0: Isinya ya terowongan, ada tulisan Isen Mulang kalau enggak salah.
2: Terus ada foto enggak?
0: Ada.
2: Iya.
0: Ada banyak banyak foto sih itu, foto-foto orang-orang penting Kalimantan Tengah lah. Yeah. Karena kan jadi ikonnya juga ya. Mm-hmm. Tapi kalau ke sana, kayaknya kemarin itu terakhir aku ke sana, itu belum buka ininya, museumnya. Oh. Kan ada museum, yeah. Ada museumnya di situ ya. Yeah. Nah itu belum buka, jadi kemarin itu cuma lewat ininya aja, terowongannya aja. Itu pun katanya dibuka tuh weekend aja, dari jam 8 sampai jam berapanya aku lupa. Cuman mulainya tuh jam 8 pagi sama sore. Malam kayaknya gak dibuka, atau dari sore ke malam ya dibukanya ya.
2: Tapi kemarin kak, aku pernah ke RTH apa?
0: Iya RTH, yang naik.
2: Iya yang naik tuh.
0: Daki itu kan, sampingnya ke Tamso.
2: Iya kan di situ kan ada terowongan juga. Ke terowongan itu, terus ke dekat bundaran tuh kak.
0: Dekat bundaran?
2: Iya, katanya keluar dekat situ.
0: Iya,
2: kata
0: iya.
2: Kata bapak-bapak sarpam.
0: Mm-hmm. Ya itu dibukanya cuman Sabtu Minggu?
2: Enggak, sekarang.
0: Hah? Masa sih?
2: Enggak weekend pun buka katanya. Tapi bukanya kalau pagi dari jam 6 sampai jam 8 kalau nggak salah. Kalau sore dari jam 4 sampai jam 8.
0: Jadi tetap dibuka ya meskipun nggak weekend, cuman tetap iya. Ada jam-jamnya.
2: Tapi
0: gitu.
2: Tapi dijatah kak orang masuk di situ.
0: Oh,
2: misalnya
0: dibatasin lah.
2: Kalau sudah 40 orang di dalam tuh nggak bisa lagi masuk. Habis iya, mereka keluar iya. Lagi baru kita bisa masuk.
0: Oh, ya. Berarti ada dua terowongan dong di bundaran tuh?
2: Iya kayaknya, tapi aku gak tahu terowongan satu.
0: Soalnya kemarin aku masukin itu, masuknya lewat RTH, keluarnya nembusnya bundaran. Oh. Di situ sih, coba dah kapan-kapan coba
2: jalan. Gak kedengaran kakak, orang yang di atas tuh, suara mobil.
0: Enggak, iya gak kedengaran, iya. Soalnya kalau kedengaran aku kayaknya pasti notice, karena kemarin tuh gak kedengaran juga.
2: Aku takut iya. Roboh sih.
0: Iya ya, padahal kalau kita mikirnya kan itu kan iya. Dilintasin atasnya mobil lah.
2: Iya,
0: iya makanya. Baru kepikiran juga aku. Oke, kita kembali ke Tio nih tadi. Kayaknya ada yang mau diomongin nih Tio nih, waktu di bundaran.
2: Maaf yo.
1: Itu aja.
0: tadi kan lebih seringnya ke bundaran. Apa? Nyotanya di bundaran. Nah, terus apa lagi tuh?
2: Ada nyewa anu enggak? Yang kayak sepeda tapi enggak sepeda.
0: Skuter.
2: Iya, skuter.
0: Ah, itu kayaknya malam-malam deh dia.
2: Iya, malam. Tiga temanku.
0: Tapi sore-sore tuh kadang udah ada.
2: Iya.
0: Kadang udah ada cuman kayaknya lebih enaknya tuh malam karena lebih sepi kan jalannya. Kalau sore kan masih banyak orang lari-lari di situ.
2: 20.000 berapa menit?
0: Ah, bentarnya. Kalau cuma berapa menit? 15 menit.
2: Rasanya 15 menit. Atau gak, rendah dari itu.
0: Enggak berasa ini 15 menit.
2: Capek kak aku. Pas belum waktu punya aku habis, sudah selesai aku oleh kecapek.
0: Oh, berarti kadang enggak nambah lah. Kalau ini misalkan nyobanya 30 menit setengah jam keliling-keliling.
2: Cuman putar-putar ke Tamso aja. Gak berani ke jalan raya.
0: Iya tiba-tiba ada kenapa-kenapa kita disuruh ganti ininya skuternya malah. Gak jadi bayar sewanya malah bayar ininya bayar skuternya lagi. Ya. Oke ya itu tadi kalau pagi tidak terasa ya tentunya hampir kurang lebih setengah jam kita berbincang seputar eksotis. Nya Sungai Kalimantan terutama yang ada di Kota Palangkaraya menikmati sisi eksotis ya yang kalau kita bahas tadi lebih ke senja-senjanya nih ya dan sudah kita dengarkan juga ya tadi tempat eksotis yang favoritnya dari Mira dan juga Tio dan untuk closing statement ya Kota Pari ya kalau Sungai Kayan bukan sekedar aliran air yang membelah Kota Palangkaraya melainkan menjadi saksi bisu sejarah kebudayaan dan juga denyut nadi kehidupan yang terus mengalir. Menikmati senja di atas jukung atau dimanapun itu ya Kota Pari mengajarkan kita bahwa merawat warisan kearifan lokal bukan tentang menolak modernisasi. Tetapi juga tentang bagaimana menjaga agar jati diri kita tidak hanyut terbawa arus perkembangan zaman. Terima kasih tentunya kepada dua narasumber kita yang sudah luar biasa menemani kita di siang hari ini, Mira dan juga Tio dari IHNTP Palangkaraya. Terima kasih sudah berbagi perspektif anak muda yang kayaknya suka nyore, suka nongkrong nih ya. Dan kulapari berakhir sudah kebersamaan kita dalam obrolan budaya edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian serta kebersamaan kulapari di seluruh saluran frekuensi maupun platform digital kami. Saya Rizaldi beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pamit untuk diri. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kulapari, dan sampai jumpa. Obrolan Budaya. Hasil

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Ya, aku tampaknya waktu telah menunjukkan hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan saat ini Zaldi telah menemani Kula Pari kurang lebih 5 jam. Dan untuk itu Zaldi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Kula Pari semuanya, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma mama sama papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk mama dan papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor mama dan papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Kulapa Hari, Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, mendorong mahasiswa untuk memahami fungsi dan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pemahaman mengenai tugas DPRD penting dimiliki generasi muda agar mengetahui mekanisme penyusunan kebijakan di daerah. Lanjutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga berperan dalam memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Subandi menjelaskan salah satu tugas DPRD adalah membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.

bersama pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, penggunaan anggaran, serta penerapan peraturan daerah yang telah disepakati. Demikian Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul
1: 15. Halo, Badengkoy. Halo. Ya, ternyata sudah mati ya.
0: FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Baik, tabe tabe selamat linguna latai, salam sawujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus arus arus. Selamat sore kulapahari, berjumpa kembali bersama saya Widya sih tentunya di program Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, ternyata sudah ada penelpon nih kulapahari. Mari kita sambungkan dulu. Ya, ternyata mati kembali ya kulapahari. Nah, untuk kulapahari yang mau request-request lagu, boleh banget nih hubungin di WA kita 0811-5201-233. Oke, kami masih menunggu kulapahari. Oke, ada Hajah Mamah Lilik. Halo. Iya. Badengkoy. Oke, hak dari selamat sore, Mama. Dari Widi. Iya. Bukan, sudah selesai. Iya, mau request apa nih, Ma? Dari siapa? Mustika. Judulnya Mustika. Oke. Iya. Oh. Iya, bisa diperbaiki. Siap, Mak. Siap. Makasih, Mama. Waalaikumsalam. Oke, buat kulapahari yang mau request-request lagu, boleh banget nih gabung bersama kita di RRI Pro 4 Palangkaraya di WA 0811-5201-233. Kami tunggu sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ini ada requestan nih dari Hajah Mamah Lilik dengan judul Mustika dari Titik Sandora. Selamat mendengarkan khususnya untuk Hajah Mamah Lilik.

Baik, Kula Pahari, selanjutnya nih ada requestan dari Lensi dengan judul Bata Tempak dengan penyanyinya Intan Aiswara nih. Selamat mendengarkan khususnya buat Lensi dan selamat mendengarkan buat Kula Pahari.

Baik, kulapa hari selanjutnya nih, untuk kulapa hari yang mau request-request lagu, boleh banget nih bergabung bersama kita di WA 0811-5201233 atau bisa banget hubungi kita di nomor telepon 0536-3235-969. Untuk kelapa hari yang mau request-request lagu, kami tunggu sampai pukul 5 sore nanti ya kelapa hari. Nah selanjutnya nih, ada requestan lagu dari Natalia dengan judul Batawah dengan penyanyinya Sophia Marikit. Untuk kelapa hari, selamat mendengarkan. Dan khusus untuk Natalia, ini khusus nih lagunya Natalia. Happy ya dengar lagu ini.

sukses mencuri perhatian publik dunia. Lagu ini dipilih menjadi anthem resmi FIFA World Cup 2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energi serta lirik motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menarik

menghadirkan musik yang membakar semangat, video klip Dai-Dai juga dipenuhi visual stadion megah. Dan kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, Kulapa Hari, untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu, kita tunggu banget nih sampai pukul 5 sore nanti ya Kulapa Hari. Dan untuk Kulapa Hari yang mau gabung, boleh banget gabung bersama kita di WA 0811-5201-233 atau melalui telepon kita di 0536-3235-969. Oke, selanjutnya nih sembari menunggu requestan lagu atau Kulapa Hari yang gabung bersama kita di telpon, ada requestan lagu dari Mira dengan judul Carmilla yang dinyanyikan oleh Pita Alpia. Oke, untuk Kulapa Hari, selamat mendengarkan khususnya untuk Mira.

Baik, Kulapa Hari, untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, boleh banget gabung bersama kita di program Badengkoy. Nah, untuk Kulapa Hari yang mau request, bisa banget hubungi kita di WA 0811-520-1233 atau melalui telepon di 0536-3235-969. Buat Kulapa Hari, kita tunggu ya Kulapa Hari sampai pukul 4 sore nih untuk sesi pertama, dan dilanjutkan di sesi kedua dari pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore. Oke, selanjutnya nih kita mari sama-sama dengarkan lagu dari Cici Paramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Kulapa Hari, Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah menyerahkan dua rancangan peraturan daerah pada rapat paripurna kedua masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Salah satunya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Dua raperda tersebut yaitu raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025 serta raperda rancangan perubahan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah atau BMD tahun 2026. Menurutnya, penyampaian raperda tersebut bukan sekadar pemenuhan kewajiban konstitusional, namun ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Nur Hidayah menyampaikan, pihaknya menyadari bahwa dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 masih terdapat dinamika, tantangan, dan target-target pembangunan yang masih membutuhkan akselerasi lebih lanjut. Ia berharap proses pembahasan raperda tersebut dapat berjalan lancar, komprehensif, dan tepat waktu. Demikian Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, Kulapa Hari, untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu dangdut, bisa banget nih hubungi kita di WA 08 1152 0133.

0: Halo? Sebentar.
1: Ya, halo?
0: Dari
2: Badengkoy.
1: Oke, dari siapa nih, Bang? Dari Alvaro. Oke, mau request lagu apa nih? Dari mana nih? Alvaro, dari mana? Oh, RT Palangkaraya ya. Mau request lagu apa nih, Bang? Lagu siapa, Bang? Roma Irama, judulnya Mama. Oke, nanti kita putarkan ya, Bang. Oke, dengan Widi. Iya, siap.
2: Salam kenal juga.
1: Anggi. Selamat sore. Iya, dengan siapa nih, Bang?
3: Jason.
1: Oh, sebentar ya. Mau request lagu juga? Boleh dong. Boleh banget. Iya. Oke, mau request lagu apa nih, Bang? Berondong Tua, Siti Badriah. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Dengan Widi. Iya. Sudah lama sih, tapi baru di jam Badengko ini baru bulan 5 kemarin. Oke. Siap, salamnya buat semua. Oke, terima kasih, Bang. Iya, selamat sore. Baik, kulapa hari ada requestan lagu tuh dari yang pertama tadi ada Alvaro dengan judul Mama dari Roma Irama dan juga Jason dengan judul Berondong Tua dari Siti Badriah. Nanti kita putarkan ya kulapa hari ya setelah ini.

0: Baiklah Pak Hari, ada requestan lagu nih dari Alvaro dengan judul Mama dari Roma Irama. Selamat mendengarkan khususnya untuk Bang Alvaro.
1: Wasallam pernah bersabda bahwa seorang istri yang salehah adalah harta yang paling berharga bagi seorang suami. Sedekah Rasul. Ya, betapa tidak. Karena tentunya seorang istri yang salehah di samping sebagai seorang istri

Baik, Kulapa Hari, selanjutnya nih ada requestan dari siapa ya, dari Bang Jason dengan judul Berondong Tua nih Kulapa Hari. Kita carikan dulu sebentar. Ini dari Siti Badriah. Berondong Tua, Siti Badriah ya. Buat Kulapa Hari yang mau request-request lagu, boleh banget ya. Kita tunggu sampai pukul 5 nanti. Oke, ini dia lagunya. Selamat mendengarkan Kulapa Hari.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Kris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, ya, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang.

Kula pahari, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai mengingatkan sekaligus meminta kepada 243 calon pegawai negeri sipil atau CPNS telah diangkat menjadi PNS setelah diambil sumpah janjinya harus dapat memperkuat kualitas pelayanan publik. Dirinya juga berharap seluruh PNS yang baru diangkat mampu menjaga etika kerja, loyalitas, dan disiplin dalam menjalankan tugas. PNS juga diharapkan terus mengembangkan potensi serta meningkatkan kompetensi diri. Ia mengatakan ASN memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah saat ini membutuhkan ASN yang mampu bekerja adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu bekerja secara kolaboratif. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Pulpis ini pun berharap para PNS yang baru diangkat dapat terus meningkatkan semangat kerja dan dedikasi dalam menjalankan

menjalankan tugas sebagai ASN. Semangat pengabdian menjadi modal utama dalam mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Pulpis. Ahmad Rifai mengatakan pentingnya menanamkan jiwa pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar mampu menciptakan generasi yang kompetitif dan berdaya saing. Dirinya pun mengingatkan kepada para ASN lingkup pemerintahan setempat untuk menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Halo Kulapa Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI, Pro IJ

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, Kulapahari masih bersama Widi di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapahari, pada segmen informasi dan musik kali ini nih, kita akan mengajak Kulapahari berwisata secara virtual ke salah satu destinasi menarik di Kalimantan Tengah, yaitu Danau Tahai yang berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ya, Kulapahari ya. Nah, Danau Tahai dikenal dengan keindahan airnya yang berwarna kemerahan akibat pengaruh gambut. Keunikan ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang berkunjung. Selain menikmati panorama alam yang asri, pengunjung juga dapat berjalan di jembatan kayu yang membelah kawasan danau sambil menikmati udara segar khas hutan rawa gambut. Di sekitar kawasan wisata ini terdapat gazebo dan area bersantai yang cocok untuk menikmati waktu bersama keluarga. Bagi pecinta fotografi nih, Danau Tahai juga menawarkan banyak sudut menarik untuk diabadikan terutama saat pagi dan sore hari. Nah, Kulapahari, apakah Kulapahari pernah berkunjung ke Danau Tahai atau memiliki destinasi wisata favorit lainnya di Kalimantan Tengah? Coba nih, bisa banget Kulapahari ceritakan pengalaman Kulapahari melalui pesan WhatsApp atau media sosial RRI Palangkaraya. Destinasi mana nih yang menurut Kulapahari wajib dikunjungi wisatawan ketika datang ke Bumi Tambun Bungai? Nah, sambil menunggu cerita dari Kulapahari, mari kita dengarkan satu lagu pilihan berikut ini. Semoga menemani aktivitas Kulapahari pada petang ini. Ada lagu dari Vicky Sianipar Fit Lopez ya, dengan judul Uju Ningo Lungko. Kulapahari, selamat mendengarkan.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya?
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti penanti azan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: info ini, mana aku udah share link ke grup lagi.
1: Kulap hari. Setelah menikmati informasi wisata tadi, kini saatnya kita berbincang tentang kuliner Nusantara yang selalu berhasil menggugah selera. Salah satunya adalah Soto Banjar, hidangan khas Kalimantan Selatan ya, tetangga kita, yang sudah sangat dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Nah, Soto Banjar memiliki kuah bening yang kaya rempah seperti kayu manis, cengkih, dan pala. Biasanya disajikan dengan suwiran ayam, telur rebus, perkedel, serta tambahan jeruk nipis yang membuat cita rasanya semakin segar nih. Keunikan Soto Banjar terletak pada perpaduan rasa gurih dan aroma rempah yang begitu khas sehingga mampu memberikan pengalaman kuliner yang berbeda. Hidangan ini sering menjadi menu pilihan saat makan siang maupun acara keluarga. Selain lezat, Soto Banjar juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner masyarakat Kalimantan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang, Kelapa Hari, menu apa nih yang menjadi favorit Kelapa Hari saat misalnya di acara-acara keluarga begitu? Apakah Soto Banjar, Soto Lamongan, rawon, bakso, atau makanan khas daerah tempat tinggal kalian nih? Kirimkan pesan dan salam Kelapa Hari kepada keluarga, sahabat, maupun rekan kerja yang sedang mungkin sedang beristirahat dan juga ada yang beraktivitas pada petang ini. Mari kita simak lagu berikut sambil menunggu cerita dan rekomendasi kuliner terbaik Kelapa Hari dimanapun berada. Selamat menikmati kebersamaan dan tetap semangat menjalani hari. Oke, kita sama-sama dengarkan satu lagu dari Ryan Band Sarah Vanessa dengan judul Taratak Tingga. Selamat mendengarkan.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah, tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya, padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong.
0: Banget. Cukup.

Kulapa Hari, Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jaya Dikarta menegaskan pelaksanaan seleksi fisik calon peserta pelatihan Satuan Pengamanan atau SATPAM kualifikasi Garda Pratama adalah sebuah komitmen dari pemerintah setempat dalam menekan angka pengangguran di kabupaten setempat. Dirinya berharap para peserta yang mengikuti seleksi ini memiliki kesiapan ditempatkan bekerja di berbagai wilayah sesuai kebutuhan. Menurutnya, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup kemampuan teknis di bidang pengamanan, tetapi juga sikap disiplin dan tanggung jawab. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau, Sophiah, mengatakan ada sebanyak 41 peserta yang mengikuti seleksi fisik. Seleksi fisik menjadi faktor penentu karena peserta yang lolos nantinya diproyeksikan mampu menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan hingga memperoleh sertifikat kompetensi. Sophiah menjelaskan, Disnaker Trans bekerjasama dengan Prima Security Indonesia sebagai mitra pelatihan dan penyaluran tenaga kerja. Melalui kerjasama tersebut, peserta yang lolos pelatihan memiliki peluang lebih besar memperoleh pekerjaan. Menurutnya, program pelatihan gratis yang difasilitasi pemerintah daerah bertujuan mencetak pencari kerja yang siap memasuki dunia kerja dan mampu bersaing secara profesional. Program ini juga diharapkan dapat memperluas peluang kerja bagi masyarakat serta mendukung upaya pengurangan angka pengangguran di Pulang Pisau. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Baik, Kula Pahari, senang sekali bisa kembali menemani Kula Pahari dalam program Pesona Budaya Borneo. Kali ini kita akan mengenal salah satu adat istiadat lokal yang syarat nilai kebersamaan, yaitu tradisi Mamanggul yang hidup di tengah masyarakat Dayak. Mamanggul merupakan tradisi gotong royong yang dilakukan masyarakat saat membangun rumah, membuka lahan pertanian, hingga menggelar acara adat. Dalam tradisi ini, warga berkumpul dan bekerja bersama tanpa mengharapkan imbalan. Semangat saling membantu menjadi pondasi utama kehidupan masyarakat Dayak sejak dahulu. Keunikan Mamanggul terletak pada kuatnya rasa persaudaraan yang tercipta. Setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Bahkan setelah pekerjaan selesai, biasanya dilanjutkan dengan makan bersama sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada seluruh pihak yang terlibat. Tradisi ini juga mencerminkan filosofi Uhuma Betang yang terkenal di Kalimantan Tengah, yakni hidup berdampingan dalam keberagaman dan menjaga keharmonisan sosial. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, nilai-nilai Mamanggul tetap relevan sebagai pengingat pentingnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Nah, Kula Pahari, pernahkah Kula Pahari ikut kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggal? Menurut Kula Pahari nih, apakah semangat kebersamaan seperti Mamanggul masih kuat di era digital saat ini? Cerita dan pengalaman Kula Pahari bisa dibagikan kepada kami tentunya di WA kami 0811-5201-233. Untuk menemani perbincangan budaya kita kali ini, mari kita dengarkan alunan musik daerah Kalimantan Tengah yang menggambarkan hangatnya persaudaraan masyarakat Borneo. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
2: Woi, Ma. Unah ya sinde lah. Ika mah ining radio jikau nah.
3: Heh, aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au. Awe
3: tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kulapa Hari, budaya Borneo tidak hanya kaya akan tarian dan seni, tetapi juga memiliki tradisi yang erat kaitannya dengan alam. Salah satunya adalah Mangenta, sebuah tradisi syukuran panen yang masih dikenal oleh sebagian masyarakat Dayak. Tradisi ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas hasil panen yang diperoleh. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul untuk berdoa, menampilkan kesenian tradisional, serta menikmati hasil bumi bersama-sama. Kegiatan ini menjadi momen mempererat hubungan antar warga sekaligus menjaga warisan leluhur. Keunikan Mangenta terlihat pada keterkaitan antara manusia dan alam. Masyarakat Dayak meyakini bahwa alam harus dihormati dan dijaga keseimbangannya. Karena itu, setiap hasil yang diperoleh dari hutan, sungai maupun ladang selalu disertai rasa syukur dan tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Selain itu, berbagai hidangan khas daerah biasanya disajikan saat perayaan berlangsung. Musik tradisional dan tarian adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suasana syukur tersebut. Generasi muda pun diajak untuk mengenal nilai-nilai budaya agar tradisi ini tetap hidup dari waktu ke waktu. Kulapa Hari, bagaimana tradisi syukuran yang ada di daerah Kulapa Hari? Apakah masih dilaksanakan secara turun-temurun hingga sekarang? Kami senang sekali jika Kulapa Hari bisa berbagi cerita bersama kami di 0811-5201-233. Nah, Kulapa Hari, saatnya menikmati musik pilihan yang terinspirasi dari keindahan alam Kalimantan dan semangat syukur masyarakat Dayak. Tetap bersama kami dalam pesona budaya Borneo hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Kulapa Hari, pada segmen Pesona Budaya Borneo kali ini, kita akan mengenal salah satu kekayaan budaya Kalimantan Tengah, yaitu Tari Giring-Giring. Tari Giring-Giring berasal dari masyarakat Dayak Manyan. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Para penari membawa alat musik tradisional berupa bambu yang menghasilkan bunyi ritmis saat digerakkan mengikuti alunan musik. Keunikan tari giring-giring terletak pada perpaduan gerakan yang dinamis dan suara khas dari alat yang dibawa penari. Irama yang tercipta mampu menghadirkan suasana meriah dan penuh semangat. Selain menjadi hiburan, tarian ini juga melambangkan rasa syukur, kegembiraan, serta kebersamaan masyarakat. Busana yang digunakan para penari pun memiliki daya tarik tersendiri. Motif khas Dayak dengan warna-warna cerah memperlihatkan identitas budaya yang kuat. Setiap gerakan mengandung makna yang mencerminkan keharmonisan hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sekitar. Di berbagai festival budaya, tari giring-giring sering menjadi daya tarik bagi wisatawan karena mampu menampilkan kekayaan seni Kalimantan dalam satu pertunjukan yang memukau. Nah, Kulapa Hari, apakah Kulapa Hari pernah menyaksikan pertunjukan tari giring-giring secara langsung? Menurut Kulapa Hari nih, bagaimana cara terbaik mengenalkan budaya daerah pada generasi muda saat ini? Nah, mari kita lanjutkan perjalanan budaya kita dengan menikmati musik tradisional bernuansa Dayak yang penuh energi dan semangat. Tetap bersama kami dalam Pesona Budaya Borneo hanya di RRI Pro 4 Palangkaraya.

Kulapa Hari, Kepolisian Resort Kota Palangkaraya terus mendukung program ketahanan pangan dengan membantu peningkatan produktivitas petani melalui penyaluran mesin pipil jagung kepada kelompok tani Sumber Jaya di Kelurahan Tubang Tahai, Kecamatan Bukit Batu. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan dukungan terhadap sektor pertanian menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Mesin pipil jagung yang disalurkan diharapkan dapat membantu petani mengelola hasil panen secara lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual yang selama ini digunakan. Selain membantu mempercepat proses pasca panen, penggunaan mesin juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil produksi yang dihasilkan petani. Dedi juga mengungkapkan, peningkatan produktivitas pertanian dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan khususnya komoditas jagung yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab, dukungan terhadap petani tidak hanya dilakukan melalui pendampingan, tetapi juga dengan penyediaan sarana yang dapat menunjang kegiatan pertanian di lapangan. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Lompat RRI.
1: Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari di malam hari ini ternyata cuacanya hujan ya, Kelapa Hari ya. Gimana nih di tempat Kelapa Hari, apakah sama juga hujan? Hujan-hujan gini tuh enaknya kita minum yang hangat-hangat ya, Kelapa Hari. Oke, Kelapa Hari, kita ada satu info nih untuk Kelapa Hari, yaitu tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Kota Waringin Timur mempersiapkan seluruh anggota Paskibraka tahun 2025 untuk bertransformasi menjadi Duta Pancasila pasca menyelesaikan amanah terakhir mereka. Nah, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesbangpol Kotim Naning Sugiharti menyampaikan prosesi sakral pengibaran Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Lahir Pancasila menandai berakhirnya masa bakti formal Paskibraka Kotim 2025. Setelah sebelumnya juga sukses mengemban misi serupa pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Naning menyebutkan, meski seremonial baris berbaris telah usai, tanggung jawab moral para pemuda terpilih ini dipastikan tetap berlanjut melalui program kaderisasi yang lebih luas guna mengawal ideologi negara di tengah masyarakat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kewajiban mengikuti diklat pembinaan ideologi Pancasila secara bertahap berbasis learning management system yang dikelola langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Baik, Kelapa Hari, selanjutnya kita sama-sama dengarkan satu lagu dari Danar EXO dengan judul Kita Indonesia Sesungguhnya. Selamat mendengarkan.

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau...
1: Baik, 95,1 FM Pro 4 RRI Palangkaraya hadir kembali di pukul 19.21 waktu Indonesia Barat bersama dengan informasi cuaca yang akan langsung disampaikan oleh rekan kami Ariani. Maksud kami rekan kami Arini. Dan kepada rekan kami Arini disilahkan.
2: Malam kulapahari dimanapun Anda berada, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Rabu 3 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hari hingga sore hari diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari diperkirakan akan kembali berawan secara umum di kota Palangkaraya, kecuali di kecamatan Bukit Batu, Rakumpit, dan Sebangau bagian selatan diperkirakan masih hujan ringan. Lalu pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arini dari BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya nih kulapahari, kita hadirkan satu lagu dari Tarantang Lewu ini ya. Maksudnya judulnya Tarantang Lewu dari Bilton. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Baik, kelapa hari tidak terasa, waktunya sudah pukul 19.40. Widi, saatnya Widi pamit undur diri dari kelapa hari, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan Anissa yang menemani kelapa hari sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu, sebelum Widi pamit undur diri, kita nanti akan dengarkan satu karungut nih dari Hintan Saraswati ya, Fit Taufik Hidayat, dengan judul Tasaluroy Huang. Nah, Widi pamit izin, pamit undur diri, dan sampai jumpa.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
3: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
2: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
4: pasang telinga. Dan yang kulapa hari, selamat malam ya, kembali berjumpa menyapa kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya 95,1 FM. Masih bersama di malam hari ini yang kayaknya udah hujan dari sore hari tadi ya. And the next, kalau tadi ditemani bersama dengan Kak Widi, kali ini Nisa akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Asik banget nemenin kamu di malam hari ini sembari beristirahat di hari Selasa. Walaupun besok kayaknya masih lanjut kerja, paling tidak malam hari ini kamu bisa menghela napas sebentar untuk sekedar beristirahat sembari dengerin lagu-lagu atau bahkan suara hujan yang malam hari ini nemenin kita ya. Kayaknya gundah banget kalau udah punya rencana keluar dari tadi di jam 6 sore ya, kok gak bisa keluar, ini hujannya gak berhenti-berhenti, janjian sama pacar kayaknya udah kelewat jam ketayang, jam ketemunya ya. Tapi semoga semakin malam semakin teduh ya. Jadi buat

kamu yang bahkan masih belum bisa pulang karena nungguin hujan juga bisa pulang gitu ya. Akhirnya bisa juga istirahat dan juga melanjutkan hari Rabu besok. Addex akan nemenin kamu terlebih dahulu bersama dengan obrolan seru ya. Jadi kita akan sharing-sharing terkait hal-hal seru juga dan juga informasi untuk kamu. Tapi sebelum lanjut bersama dengan lagu-lagu lainnya, Nisa akan hadirkan terlebih dahulu drama legenda untuk kamu ya. Malam hari ini dengan judul Si Buring.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahanen, teknik dan montase Norbei Susilo, sutradara Supriyadi.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya nak ya.
2: Iya Umay, cepat pulang ya Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya Umay, tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan, supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa Buring?
2: Buring lapar. Umay cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, nak? Ada yang ganggu kamu ya, nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya? Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Puring, ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Ku cakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti, Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Hei, anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.
2: Selesai makan, Dahenen kera besar itu langsung melompat ke dalam bokor tempat ia biasanya berendam. Tetapi Dahenen kaget bukan kepalang. Tubuhnya langsung lengket karena itu bukan air seperti biasanya, tetapi getah karet. Makin ia meronta, makin menempel dia pada karet itu.
0: Aduh, hei, anak kecil, kenapa kau lakukan ini? Cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua. Keluarkan aku. Kubunuh kau anak kecil. Aduh.
1: Umay, tolong.
2: Indu Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, ampun.
2: Buring membunuh dahanan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah, naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's week setelah dengerin kamu ya, bersama dengan drama legenda. Kali ini hadir bersama dengan informasi seputar pendidikan, karena segmentasi malam hari ini kita akan ngobrolin pendidikan di Nusantara kita ya. Yang bikin menarik adalah salah satu karya seni yang juga sebagian dari hasil dan juga membanggakan Indonesia, ada Suaka Jalmi, yaitu buku seni artbook karya ilustrator Indonesia dari Wastana Haikal yang resmi dipamerkan di pameran internasional yang berlangsung pada 22 hingga 24 Mei 2026 kemarin di Semper Depot Wina, Austria. Dan tentunya tahun ini juga yang dimana menandai perayaan hari jadi ke-10 dari acara Venice Next Vienna ini, yang dimana mengumpulkan 185 eksibitor fisik dari 40 negara. Dan dari kegiatan ini juga adalah sebagai salah satu pameran buku seni dari Zine Internasional yang didedikasikan untuk penerbitan independen di bidang seni, desain, sastra, dan budaya. Yang bikin membanggakan adalah Indonesia menjadi salah satu dari 40 negara yang terlibat dalam kegiatan pameran internasional ini. Dan tentunya ini hanyalah satu dari hal-hal yang membanggakan di Indonesia, karena nanti kami akan hadir bersama dengan informasi lainnya juga untuk kamu.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyebutku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membawa topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Sofia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sekarang, apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
4: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
5: Saya akan mengerjakan PR kamu.
4: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
4: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
6: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya is back dengan informasi kabar membanggakan kembali yang datang dari industri animasi Indonesia, yang dimana film animasi Garuda di Dadaku dengan judul International Garuda Dare to Dream resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang Shanghai International Film Festival di tahun 2026 pada kategori Golden Goblet Award atau Innovation Competition. Film ini masuk dalam jajaran official selection in animation bersama dengan 4 film animasi dari berbagai negara. Ada Amadeo and Hypothetical New World dari Brazil, ada Dante dari Swedia, Norwegia dan juga Denmark. Kemudian ada Lucy Luz bersama dengan Perancis, serta Winnipeg, Seed of Hope dari Spanyol, Chile and Argentina. Dan tentunya pencapaian ini tuh menjadi langkah penting bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional. Dengan ini juga ya teman-teman, kita dukung nih karya-karya dari Indonesia. Dan ini juga salah satunya ada film Garuda di Dadaku, yang dimana versi internasionalnya judulnya adalah Dare to Dream, bersama dengan karya anak Indonesia juga bisa bertanding di kompetisi animasi internasional. Kita doakan hasil terbaik dan juga tetap terus membanggakan nama Indonesia selalu bersama dengan karya-karyanya.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: ngurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Enak Good Night bersama dengan 95,1 FM masih nemenin kamu ya, suara budaya Palangkaraya, dengan Palangkaraya yang malam hari ini cukup dingin karena habis hujan, nemenin kamu bersama dengan kopi hangat atau kamu kopi ice, tapi tetap americano jadi nomor satu di hati ya. Semoga americanonya malam hari ini tidak se-strong pada biasanya, karena biasanya anak muda semakin sakit kepalanya maka semakin banyak shoot dari americanonya ya. Oke, malam hari ini bersama dengan informasi dari Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN yang kemudian mencatat keberhasilan menemukan atau bahkan mengidentifikasi 1.583 spesies baru di Indonesia sepanjang periode 1967 sampai 2025, yang dimana dalam jumlah tersebut juga sebanyak 712 spesies merupakan flora, dengan 29 jenis flora baru yang berhasil dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 2025 hingga awal 2026 kemarin. Nah, penemuan ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia ini masih menyimpan kekayaan biodiversitas yang sangat besar dan belum sepenuhnya terungkap. Bahkan, BRIN pun menegaskan bahwa riset biodiversitas ini juga menjadi fondasi penting bagi upaya konservasi, perlindungan lingkungan, bahkan pengembangan ilmu pengetahuan juga, dan pembangunan keberlanjutan di tengah berbagai ancaman seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, bahkan eksploitasi sumber daya alam. Di samping dari kekhawatiran kita selama ini tentang tanaman-tanaman asli atau bahkan yang ditemukan di daerah Indonesia, ternyata dari BRIN sendiri menemukan kurang lebih ada berapa yo? Ada 1.583 jenis spesies dan tentunya ada 712 spesies yang juga merupakan flora. So, boleh kalau misalnya kita kepoin ya, ada 712 jenis tanaman baru yang mungkin sering banget kita lihat sama-sama, ada mungkin yang sering banget kita lihat di halaman, kita tidak tahu jenis dan nama ilmiahnya, siapa tahu ada di salah satu dari 700 ini juga. And the next, kira-kira ada informasi apa bersama dengan suara budaya Palangkaraya.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Di malam hari kayak gini kayaknya kalau ngomongin hal-hal yang berat juga bikin capek ya. Tapi kayaknya Nisa bisa ngerasain kamu deh. Siapa belakangan ini meromantisasikan hidupnya adalah dengan penasaran banget dengan seseorang. Waduh, penasaran dari apa makanan yang dia suka, alamat dia kayaknya pulangnya lewat mana, atau bahkan sesederhana hari ini tuh biasanya datang jam berapa sih. Wah, ini sih kayaknya masuk ke episode romantis kalau di drama Korea ya. Tapi kadang ngomongin tentang penasaran-penasaran kayak gini tuh bisa bikin kita tuh jadi gila, bisa jadi kayak bikin stres, bikin kita tuh jadi kayak waduh, kita harus ngejar dia sampai kapan ya. Nah sama, karena setelah ini kita akan dengerin lagu bersama dengan Wiz Baker dengan judul Bikin Saya Gila. Kira-kira bersama dengan lagu ini tuh relate gak sih sama kamu?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Dan ini ulang hari balik lagi bersama dengan informasi, iya, masih seputar Indonesia. Kamu tahu nggak sih dari yang keseharian kita gunakan ketika beraktivitas gitu ya tiap hari? Mungkin ada yang menggunakan mobil atau bahkan ada yang menggunakan transportasi umum. Tapi kamu tahu nggak sih salah satu dari transportasi yang sering kita gunakan? Yes, sepeda motor atau bahkan kita bilangnya kendaraan roda dua. Jadi salah satu yang terbanyak di dunia digunakan, dan ini juga alasannya yang dimana Indonesia menjadi ketergantungan dalam penggunaan motor ini. Karena kita tahu ya, dari motor ini juga tuh kan sebenarnya jadi kaki kedua kita. Dan sebagian besar masyarakat kita pun fleksibilitasnya menembus kemacetan, hematnya dengan biaya operasional, belum lagi meratanya akses transportasi umum di berbagai daerah, bikin kita tuh ngerasa jauh semakin ketergantungan dengan kendaraan ini juga. Tapi kamu tahu gak sih seberapa banyak sepeda motor di Indonesia ini tuh digunakan? Karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah sepeda motor di Indonesia di tahun 2025 aja gitu ya, sudah di 145.247.420 unit. Yang tentu ini tuh jumlahnya naik drastis dibandingkan di tahun sebelumnya di 100.339.450.13 unit, di mana dari tahun 2015 sampai 2024 tuh jumlah sepeda motor tuh terus mengalami kenaikan. Nah, tapi kamu tahu nggak sih dengan adanya pertumbuhan kendaraan ini juga mengidentifikasikan bahwa penguatan kinerja industri otomotif dan juga daya beli masyarakatnya juga. Motor memang membantu ya pergerakan seseorang, barang atau bahkan jasa, yang dimana hal ini tuh mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kalau dilihat dari sisi lainnya juga, tentu ini tuh jadi dampak berdampak lainnya juga, adanya ketinggian angka kemacetan, polusi udara yang kayaknya semakin hari semakin tebal, bahkan naik banget untuk jumlah konsumsi bahan bakar minyak itu sendiri ya, yang kemarin sempat ramai itu di Palangka. Waduh. Tapi kamu tahu enggak sih ada beberapa rankingan 10 besar yang ada di dunia dalam ketergantungan menggunakan sepeda motor ini. Nah, ini tuh sudah dikutip dari data publikasi oleh World Population Review, yang dimana negara ini tuh meliputi, kalau dari ranking 10 ada Brazil, kemudian di 9 ada Taiwan, di 8 ada Arab Saudi, di 7 ada Malaysia, di 6 Pakistan, di urutan kelima ada Thailand, di 4 ada Vietnam, di urutan ketiga ada Tiongkok, dan tentunya di urutan kedua ada Indonesia. Di urutan pertama dengan penggunaan sepeda motor terbanyak di dunia ada di India, dan Indonesia menempati di urutan kedua. Tuh, kamu kadang kita menyadari ya, kayak wah ternyata di Indonesia penggunaan sepeda motor sudah sangat ketergantungan gitu ya. Nah, mumpung sekarang tuh lagi hype banget olahraga-olahraga tentang lari-lari kecil atau bahkan sekedar jalan 30 menit, kenapa kegiatan yang ini tidak kita sambungkan, kita tidak kaitkan, dan kita rubah jadi kebiasaan kita sendiri? Kamu boleh banget loh, kalau memang jarak kantor kamu, jarak kepentingan kamu beraktivitas tidak berlebihan dalam jaraknya, kayaknya bisa banget tuh kamu penuhinya dengan jalan kaki. Tapi kalau menurut kamu

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
4: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ania Kuloba Hari, 95,1 FM Palangkaraya menyapa kamu di malam hari yang semakin mendekati pergantian hari menjadi hari Rabu. Dan juga di hari Selasa ini sudah waktunya untuk kamu beristirahat ya. Sudah mau jam 11, setengah 11 malam nih. Emang ada apa sih yang dikerjain sampai selarut malam hari ini? Semoga targetnya juga gak galak-galak banget ya, pekerjaannya juga gak bikin kamu sakit kepala banget nih malam hari ini. Tapi alangkah lebih baiknya kita jeda dulu, kita kasih waktu untuk beristirahat. Nemenin kamu beristirahat juga, kami hadirkan mini drama untuk kamu. Kali ini kita akan dengarkan mini drama dengan judul Teman Tak Harus Sempurna.
1: Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan mini drama tentang persahabatan yang berjudul Tidak Ada Teman Yang Sempurna.

0: Dengan dinding kusam dan papan tulis tua, ruang kelas itu mungkin terlihat biasa. Tapi pagi ini sebuah cerita besar dimulai dari sini. Ini Adele, guru muda yang baru mengajar 3 bulan. Suaranya lembut, tapi hatinya sangat teguh. Ia sayang murid-muridnya, terutama murid yang paling sering terluka, baik di luar maupun di dalam.
1: Pagi semuanya, hari ini kita mulai pelajaran lebih santai ya.
0: Di barisan kiri ada Reza, si tukang bercanda tapi hatinya yang paling lembut.
2: Siap ibu, gak sabar banget nih otak aku yang encer buat belajar.
0: Di sampingnya Gilang, ia adalah siswa paling tegas, tidak suka ketidakadilan ya karena dia adalah ketua kelas.
3: Reza, stop caper, bisa fokus gak?
0: Berikutnya ada Bayu, siswa paling kalem di kelas.
2: Bayu, kamu ngilangin botol minuman aku ya? Ibu, lihat Bayu nih.
4: Apa sih? Drama banget pagi-pagi. Paru juga ketemu. Gak bisa, demi serat aja dramanya.
0: Begitulah suasana kelas yang sangat heboh dan asyik. Mereka semua adalah anak sekolah SMA 3 Tunas Bangsa. Pakaian mereka semua bersih, rapi, dan terlihat sebagai anak yang terurus. Namun, tidak dengan salah satu siswa yang baru saja masuk kelas. Ia bernama Rafa, yang murung sejak pagi dan jadi perhatian Ibu Adele. Ia adalah siswa baru.
1: Semuanya harap diam. Hari ini sangat spesial karena kita telah kedatangan siswa baru.
0: Rafa, anak pendiam berwajah letih. Ia adalah siswa paling miskin di kelas itu. Bajunya paling kusam dan tasnya sering robek. Tapi matanya selalu berbinar saat belajar.
5: Eh Rafa, bajumu kok kayak lap meja sampai kuning begitu?
1: Okta, tidak boleh ya seperti itu, apalagi sama siswa baru.
6: Maaf bu.
1: Kita bicara nanti Okta.
0: Kelas itu juga punya Okta. Tukang bully, suaranya keras, kata-katanya tajam. Baru melihat Rafa di depan kelas, langsung kena lontaran pedasnya.
1: Rafa, silakan perkenalkan diri kamu ke teman-teman ya nak.
7: Hai semuanya, perkenalkan, aku Rafa. Salam kenal ya.
0: Adele bukan guru biasa. Ia peka. Ia tahu luka di wajah Rafa bukan hanya karena tertawa orang-orang, tapi karena hidup sudah terlalu keras padanya.
1: Rafa, tidak apa-apa. Kamu duduk dulu ya.
0: Tidak ada yang salah dengan Rafa. Ia hanyalah anak remaja yang ingin bersekolah, walau dilihat sekilas tampilannya sangat kotor.

0: Keesokan harinya, Okta kembali membuat gaduh tentang Rafa. Sepertinya ia ingin menjadikan Rafa anak baru sebagai bahan cemoohan yang baru.
1: Semuanya, ayo berkumpul. Ada momen seru nih.
2: Apalagi Okta?
1: Diumumkan bahwa kemarin pagi aku melihat ada siswa sekolah kita yang berjualan koran di lampu merah.
3: Alamak kau nih Okta, turun poin aja. Siapa sih?
1: Siapa lagi kalau bukan anak baru kita? Ternyata teman baru kita miskin.
4: Apa-apa nih, Okta, kamu aku catat ya, sudah menggunakan fasilitas sekolah dengan hal yang tidak benar.
3: Apa sih, gak asik banget, baru mau mulai gosip.
5: Ayo semuanya bubar, dengerin apa kata ketua kelas.
4: Kalau mau gosip, jangan sekolah, baru jadi siswa aja, udah belagu.
0: Keadaan kelas kembali kondusif usai ketua kelas datang.

0: itu, Rafa kena gangguan Okta lagi. Ia baru saja mengumpulkan uang dari hasil berjualan koran untuk makan siang. Namun sialnya, belum ia menikmati makanan yang ia pegang, Okta kembali mengganggunya.
1: Astaga, bajuku basah semua.
2: Eh, maaf, kena kamu airnya ya? Soalnya biar kamu mandi dan gak bau. Eh, tapi makanannya kena juga ya? Maaf deh dua kali, jangan lapor guru ya.
3: Astaga, Okta, kamu keterlaluan ya. Ibu dari kemarin-marin melihat kamu selalu mengganggu siswa baru kita.
1: Permisi Bu, saya izin pulang. Saya tidak bawa baju ganti.
3: Baik nak, hati-hati. Dan kamu Okta, kamu masuk ke ruangan BK.
0: Sudah hampir sebulan Rafa bersekolah di SMA 3 Tunas Bangsa, dan Okta masih selalu merundungnya. Untung Adele adalah ibu guru yang tidak pernah lengah, seperti CCTV setiap anak di sekolah.

0: Tidak hanya satu bulan yang berlalu, tapi sudah satu semester berlalu. Waktu terus berjalan. Kali ini teman-teman merindukan Rafa, bukan karena dia selalu jadi pusat perhatian dan dibully.
1: Eh, kok Rafa jarang kelihatan ya?
2: Iya, semenjak dia disiram air di lapangan sama Okta, Rafa sudah hampir satu semester ya. Jarang-jarang masuk sekolah. Atau kalau masuk pun, dia murung aja di belakang kelas. Gak keluar main kayak kita di jam istirahat.
3: Ya mungkin malu, baju dia kan.
4: Okta, kita semua juga pernah susah. Jangan nambah lu korang.
1: Aku tadi lihat Rafa nangis di kamar mandi. Kayaknya dia lapar. Sarapan pun mungkin enggak.
2: Kalau aku ketemu Rafa, awas ya Okta, aku yang bakal marah banget sama kamu.
3: Apaan sih? So baik semua sekarang.
0: Disinilah Gilang, Bayu, dan Reza sadar. Mereka belum benar-benar jadi teman. Gilang mengajak teman-teman untuk ke rumah Rafa besok harinya.
5: Oke, mulai besok kita diam-diam ikuti dia pulang. Kita cari tahu rumahnya, kita bantu apa yang bisa.
1: Dan kalau Okta bully lagi, aku yang lawan.
2: Dengan otot apa? Jangankan lawan Okta, lawan nyamuk aja kalah.
0: Begitulah mereka, saling ejek, tapi saling jaga. Dan saat seseorang jatuh, mereka memilih berdiri di sampingnya.

0: Rafa berada jauh di pinggir kota, di sebuah gang sempit. Atapnya bocor, dindingnya kayu rapuh. Tetapi disinilah Rafa tinggal dengan ibunya, seorang penjahit rumahan yang sering sakit-sakitan. Empat sahabat dan ibu guru Adel mengikuti Rafa diam-diam. Mereka tidak ingin mempermalukannya, hanya ingin tahu.
1: Ini rumah dia. Kok bisa separah ini?
2: Rafa tidak pernah bilang. Dia selalu datang ke sekolah tanpa mengeluh sedikit pun.
0: Saat sampai di rumah Rafa karena mengikutinya diam-diam, mereka berempat terkejut melihat kondisi keadaan rumah Rafa yang hampir roboh. Lalu mereka mendengar suara batuk dari dalam rumah Rafa.
3: Bu guru, teman-teman, ngapain di sini?
2: Rafa, kami cuma ingin tahu kabarmu. Kami boleh masuk tidak?
3: Maaf, rumahku jelek. Bu, silahkan masuk semuanya.
2: Rumah tidak pernah menilai pemiliknya, Rafa. Yang penting hatimu. Kita semua ingin tahu keadaan kamu saja, nak.
0: Saat mereka masuk ke dalam rumah Rafa, dunia Rafa terbuka di depan mereka. Rumah yang sangat jauh dari kata layak. Mereka semua sedih melihat keadaan temannya. Tapi di sisi lain, Gilang dan ibu guru Adel bangga melihat Rafa yang masih semangat untuk bersekolah.

0: Rafa kemudian menceritakan semuanya kepada teman-teman dan ibu guru.
1: Ya, beginilah teman-teman rumahku. 2 tahun yang lalu, aku kena musibah besar. Rumahku kebakaran. Keluargaku habis meninggal semuanya. Hanya aku yang tersisa dan rumah ini sudah seperti keluargaku sendiri. Aku sempat kehilangan arah dan tujuan. Sampai aku bermimpi suatu hari akan jadi orang yang sukses dan berhasil. Mimpinya terasa nyata, seperti sungguhan. Bangun-bangun, aku masih di rumah ini sendirian. Ajaibnya, waktu aku buka lemari, seluruh peralatan sekolahku masih ada, walau sangat kusam karena 1 tahun tidak pernah dibersihkan. Tapi aku justru bersyukur, seperti keluargaku berpesan untukku, tetap tegar dan melanjutkan hidup.
2: Maaf ya Rafa, kami semua baru tahu. Walau kadang saat Okta mengejek kamu, kami juga kadang tertawa.
3: Iya Rafa, untung Ibu Adel ngajak kami ke rumah kamu. Kami dari kau pulang sudah mengikuti, makanya bisa sampai sini.
4: Rafa, izin. Aku sebenarnya dan teman-teman kesini juga ada maksud lain. Kami ingin menyerahkan ini.
0: Gilang sebagai ketua kelas menyerahkan bantuan berupa seragam sekolah baru, baju putih bersih, sepatu hitam legam, buku 2 pak. Bahkan sepertinya cukup untuk sampai lulus sekolah dan uang tunai, juga sembako.
1: Ya Allah, terima kasih semuanya. Aku tidak menyangka kalian semua sebaik ini. Aku berpikir kalian sama seperti Okta. Tapi aku tidak pernah membenci. Setiap ingat kalian, aku mendoakan semoga kalian jadi orang baik dan berhasil.
5: Nah, mulia sekali hatimu. Maaf ya, teman kita yang bernama Okta, dia sudah ibu nasihati. Ternyata dia kurang lebih sama seperti kamu, nak. Hanya saja, dia diadopsi dengan keluarga kaya dan baik hati. Kalian juga jangan langsung membenci orang lain ya. Kita tidak tahu gimana latar belakang seseorang. Lakukan saja yang menurutmu benar, nak.
0: Ibu Adel bukan pahlawan. 4 sahabat itu pun bukan malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia. Hanya bisa melihat, mendengar, dan hadir.

0: Keesokan harinya, sesuatu berubah di kelas itu. Bukan dekorasinya, bukan pelajarannya, tapi hatinya.
1: Terima kasih kemarin semuanya.
2: Kita teman, Ra. Teman itu bantu, bukan menonton.
3: Dan mulai hari ini kamu duduk sama kami, gak boleh di belakang lagi.
4: Dan kalau Okta bully kamu, kita baris. Aku paling depan, walaupun aku kecil.
0: Ketika Okta masuk kelas, ia terdiam melihat formasi itu. Empat siswa berdiri di depan Rafa dan Adele di samping mereka.
5: Kita sekolah bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk bangkit bersama.

menjadi teman tidak butuh kesempurnaan, hanya butuh keberanian untuk saling peduli. Dan di ruang kelas sederhana itulah, Adele dan keempat muridnya belajar satu hal penting, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk merendahkan, dan persahabatan bukan alasan untuk meninggalkan.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan, menjadi kerbau, dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
1: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
0: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersama

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini aku Lopa Hari, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya menemani kamu bersama dengan Pesona Tudakulah. Deretan lagu-lagu daerah akan menemani waktu beristirahat kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Salam bahagia sudah pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Rabu 3 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ya, Gulap Hari, selamat pagi. Berjumpa kembali di pagi hari ini bersama saya Roylando yang menemani Gulap Hari semua ya. Di edisi hari ini Rabu tertanggal 3 Juni 2026. Apa kabar Gulap Hari semua di pagi hari ini ya? Semoga sehat selalu. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami awali dengan menghadirkan tracklist lagu religi agama Kristen ya. Dan nantinya juga akan ada kita hadirkan mimbar agama Kristen bersama Dr. Pendeta Marice dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kristiani, Nilai Cinta Kasih Ilahi ya, untuk Gulap Hari dengarkan dan ikuti. Selamat pagi ya, selamat menikmati pagi hari ini. Tentunya di kesempatan pagi hari ini langsung saja kita hadirkan mimbar agama Kristen dan juga tracklist lagu-lagu Kristen berikut ini.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh kabaran kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi,
ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa
pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini, kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: Ah, lumayan rezeki hari ini. Tidak perlu jauh-jauh cari kerja.
3: Rezeki apa toh, Pak? Mana? Coba lihat. Dapat segitu aja bangga. Mana cukup untuk sebulan?
2: Iya, rezekinya kan cuma ini, Bu. Untuk hari ini mau apa lagi?
3: Coba lihat tuh tetangga sebelah. Tiap hari bisa ngemol.
2: Iya, kita harus selalu bersyukur lah, Bu, bahwa kita masih diberikan rezeki dari Allah.
3: Bosan aku kalau hidup selalu begini-begini terus.
2: Kita tidak bisa membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, Bu. Mungkin mereka punya rezeki lebih.
3: Besok aku juga harus jalan cari kerja.

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

Ya, gue lah pari perbedaan yang ada di tengah masyarakat tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Melalui semangat musyawarah, setiap persoalan dapat diselesaikan dengan duduk bersama dan berdialog secara terbuka. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari pengalaman Pancasila yang harus terus dijaga dalam kehidupan masyarakat. Dosen Psikologi Pendidikan Islam UIN Palangkaraya, Surawan, ini menyampaikan ada 3 nilai utama yang perlu dipegang teguh, yakni semangat musyawarah, toleransi, dan kebersamaan. Menurutnya Pancasila mengajarkan masyarakat untuk menghargai perbedaan serta menjadikan sebagai modal dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia. Jadi generasi muda ini diajak untuk memperkuat nilai Pancasila dan moderasi beragama di era digital. Demikian berita Mahalau pukul 6 pagi hari ini.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Punah ayah sindek lah. Ikau mahining radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang, nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna, nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jik

0: kau na ye manampak mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
0: Iya nda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Ya, Gulab Hari, kabar membanggakan ya, ini datang dari industri animasi Indonesia. Karena film animasi atau Garuda di Dadaku resmi terpilih sebagai peserta kompetisi dalam ajang bergengsi Shanghai International Film Festival 2026 pada kategori Golden Goblet Awards Animation Competition. Dan pencapaian ini menjadi tonggak penting ya bagi perkembangan animasi tanah air di kancah internasional. Nah, film yang disutradarai oleh Roni Gani tersebut masuk dalam daftar official selection in animation bersama 4 film animasi dari berbagai negara, yakni Amadeo and the Hypothetical New World dari Brazil, Dante dari Swedia atau Norwegia, Denmark, Lucilos dari Prancis, serta Wine Peng, Seeds of Hope dari kolaborasi Spanyol, Chili, dan Argentina. Nah, keikutan serta Garuda Der Dut Dream ya di ajang internasional ini diharapkan membuka peluang lebih luas bagi animator Indonesia untuk menunjukkan kreativitas dan kualitas karya mereka pada dunia. Selain menjadi kebanggaan bagi industri perfilman nasional ya, Kulap Hari, pencapaian ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar di bidang animasi global. Jadi animasi Indonesia ini sudah mendunia dan Garuda di Dadaku tembus Festival Film di Shanghai 2026 ini.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Ya, Global Hari Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang arkeologi. Lukisan cap tangan prasejarah yang ditemukan di Gua Liang Mantanduno resmi diakui oleh Guinness World Records sebagai karya seni non-figuratif tertua di dunia. Berdasarkan hasil penelitian, usia lukisan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 67.800 tahun ya, menjadikannya salah satu bukti tertua kreativitas manusia yang pernah ditemukan. Dan penemuan luar biasa ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama sejumlah penelitian internasional melalui analisis ilmiah yang mendalam, dan para ahli berhasil memastikan usia lukisan tersebut sehingga memperoleh pengakuan dunia. Dan pencapaian ini menunjukkan bahwa wilayah Indonesia memiliki peran penting ya dalam sejarah perkembangan budaya dan seni manusia. Nah, tentunya Global Hari ya, bagi masyarakat Indonesia, pencapaian ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya yang tersimpan di berbagai daerah memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pelestarian situs-situs prasejarah perlu terus dilakukan agar generasi mendatang dapat mengenal nih dan mempelajari jejak peradaban yang telah ada jauh sebelum zaman modern. Nah, dengan temuan ini, Indonesia kembali membuktikan ya kontribusinya dalam mengungkap sejarah panjang umat manusia tingkat global. Jadi itu dia, lukisan prasejarah Indonesia ini pecahkan rekor dunia.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh.
2: Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.